صدق وعده ونصر عبده وأعزه

واحدا قد صدق وعدا ونصر عبدا هدى وأعز جناده وهزم الأحزاب وحدا

0: العيد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Dr. Dwi, saya SSZ Bin Smir dari UIN Maliki Malang. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita dalam sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Firman, dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDU FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDU, harapan terkait persatuan umat Islam dapat terwujud atas izin Allah. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI dimanapun Anda berada, saya Rizki Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Dakwah Organizer. Ingatkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحدا صدق وعدا ونصر عبدا وعز جندا وهزم الأحزاب وحده.

صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia, di mana saja berada, saya Muhammad Abdul Abdunur dari Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Reza Ramadhani dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MUI Maya. Dengarkan terus Radio Dharma Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan menyimak energi hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Hindra Uday dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islami 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KPI, saya Tiara Ahmad Bahtiar, pengurus di sini. Biarkan terus Radio Dakwah Islamia KJF Rang Malang, semoga mendapatkan berkah dengan KPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan.

wabarakatuh. Sahabat FBI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP di Asal Sumber. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sayonara.

صدق الله العظيم.

Saya Gonda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, ilmu kita semakin bertambah dan akhlak kita menjadi semakin lebih baik. Dengan ilmu dan akhlak, insya Allah persaudaraan umat Islam semakin kuat, kita semua juga semakin

Profesor Ogsaki, sahabat FPI, saya Jasmal ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang, dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7.

0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: Saya Yudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RGI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah

warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Zainal Abidin bin Husain Belsegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, uhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

واحدا صدق وعدا ونصر عبدا هدى وأعز جناده وهزم الأحزاب وحدا.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara Da'wah Islam dari Jagalan Masjid An-Nur

عهدك صدق وعدك ونصر عبدك وأعز جناده وهزم الأحزاب وحدك.

0: أكبر
1: أكبر
0: ولله الحمد.
2: Oke sahabat RT, ini saya lagi di tempat penyembelihan hewan kurban Masjid An-Nur. Ini kita mau tanya-tanya sama panitianya. Tahun ini jumlah yang masuk berapa dari sapi sama kambingnya? Ini saya sama Mas Arif. Ini berapa Mas Arif jumlah kambing sama sapi yang masuk?
3: Untuk kambing kita sudah masuk 45 kambing. Kalau untuk sapi kita sudah masuk 4 sapi.
2: Dari dibandingkan dengan tahun lalu ada apa kenaikan atau penurunan?
3: Kalau kambing menurun. Kalau tahun lalu kita sampai di harga 57. Kalau sekarang sapi tetap 4.
2: Ya. Baik, terima kasih Mas Arif atas informasinya. Ini saya Wahyu melaporkan dari tempat penyembelihan hewan kurban Masjid An-Nur Jagalan. Terima kasih.

wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzahat dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islamia di mana saja berada, saya Muhammad Abzir Abdulmunib dari Pondok Pesantren Darul Uswah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 FM RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan Radio Dakwah Islamia, kita semuanya dapat mengeratkan silaturahim di antara sesama umat dan menjadi media pemersatu umat di seluruh Indonesia, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gather doing, saya Zazel bin Smer dari UIN Maluku Malang. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, wawasan keilmuan kita semakin luas dan toleransi kita dalam sesama semakin besar, sehingga ukhuwah Islamiyah kita semakin dapat terjalin erat dan kuat. Assalamualaikum

Hari, saya Reza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MUI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dharma Islamnya 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan menyenangkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RBI dimanapun Anda berada, saya Rizky Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Dakwah Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.

صلى الله عليه وسلم.

Sonia, come on.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RPI, saya Haji Asmal ST, Wakil Ketua DPRD Kota Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RPI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RPI FM, kesatuan dan persatuan umat bisa terjaga sehingga NKRI menjadi kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah.

saya Yudi Cahyono dari Universitas Widya Agama Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RTI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RTI, kita bersama akan semakin meningkat ilmu kita tentang Islam, semakin meningkat persatuan umat Islam di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,7 RDT Malang menjadi inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sampai ketemu kembali, saya Wahyu melaporkan dari lokasi penyembelihan Jalan Perjagalan. Nah, sekarang ini saya sedang bersama ibu-ibu dan kakak pria-pria karena sedang kebingungan sahabat pria. Oke, ini kita mau tanya-tanya sama ibu-ibu nih. Jobiasnya di sini apa sih, gitu aja ya. Bu, ini lagi ngapain sih, Bu?
1: Kita lagi menunggu daging.
0: Ini apa?
1: Sapi.
0: Sapi. Ini yang sudah datang yang aki sama gajinya aja ya. Dibaginya berapa kiloan sih?
1: Biasanya kalau tahun lalu itu 750.
0: Oke.
1: Daging aja, baru nanti digenapin 1 kilo untuk plus lemak yang sepantatnya. Gitu biasanya.
0: Oke, Bu. Kalau dapat bagian ini nanti dimasaknya jadi apa biasanya?
1: Saya sih rendang sama bakso.
0: Dari gaji sama hatinya?
1: Kalau gaji buat sapi sama lawan.
0: Dengan siapa tadi, Bu?
1: Wani.
0: Wani. Oke, terima kasih, Wani. Hai, saya Wahyu melaporkan dari lokasi penyembelihan kurban Masjid Perjagalan dengan tim dari ibu-ibu yang tugasnya motong-motong daging sama jeroannya sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari Mini Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Martila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insyaallah menuju ke dalam surga-Nya. Wassalamualaikum.

إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PTM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzul Haq dari Damai Indonesia TV One. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

حبيب صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده.

0: ainda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Zain Saidi dari Bajul Nusantara. Dengarkan terus Radio

0: اخبارهم اللهم اخبارهم ولله الحمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat FBI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Alhamdulillah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malam, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan kita semakin bertambah, iman kita semakin kokoh.

عبدا صدق وعدا ونصر عبدا وعز جنودا وهزم الأحزاب وحده.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sonya 107,7 RD Malang untuk inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan. Sahabat Andri,
1: ini saya sekarang sedang ketemu wajah lama yang muncul kembali. Mahasiswa Rabil kemarin sempat ikut di program apa namanya yang serupa? Relawan di Ramadan.
0: Mahasiswa Rabil, sudah berapa kali ikut jadi panitia kurban? Gak cuma di sini?
2: Dari kecil banyak sih. Ya, kalau saya kecil di dekat rumah Cita Syuro.
0: Terus gimana kesan-kesannya ikut tahun baru pertama kali di sini nih?
2: Luar biasa ramai. Ramai penuh.
0: Oh, no. Iya. Apa namanya? Kalau dari jumlah beda jauh ya, Mbak ya?
2: Jauh beda jauh.
0: Biasanya berapa?
2: Biasanya di sana sapinya 4, 5, kalau kambing 6, 7.
0: Enggak banyak-banyak. Di sini kambingnya banyak ya, Mas Arbro ya. Kira-kira tahun depan mau ikut di sini lagi atau mau cari tempat lain barangkali?
2: Insya Allah di sini tetap seru.
0: Insya Allah. Oke, terima kasih Mas Arbro. Masya Allah. Baik, sama tadi itu tadi ngobrolan kita dengan Mas Arbro, relawan juga di panitia kurban tahun ini. Ya, doakan aja lancar sahabat tadi dan warga bisa menikmati daging kurban tahun ini. Amin.

sahabat RRI, saya Muhammad Sofyan, news anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum.

curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah

0: menyembelihkan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
1: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
2: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
0: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ja'al fi

واجعل في نفسي نورا.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Jalaluddin dari Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belsegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحده صدق وعده.

واحدا صدق الله.

صدق الله العظيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sofih dari Pesantren Kiria Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai orang-orang yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RTI, saya Dr. Adian Nusaidin, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tamliyin Al-Afghan, Telogomas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah persatuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RDI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medica. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa tunjuk takrif huruf kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik.

Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI.

وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن

Bali, sahabat RRI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesia Ku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khazanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia.

ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا

بعضه وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

لكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Ahmad Jalaluddin dari program studi Magister Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati semakin bersih, pikiran semakin jernih, ukhuwah semakin kuat dan bertambah, dan kehidupan kita lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfegih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, uhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Jalan Mutu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islam 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya dari Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

Saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islam 107,7.

0: makanya saya sampaikan masalah fikih itu tidak ada habis-habisnya. Ini saya berikan contoh. Mas, namanya siapa? Siapa?
1: Abdullah
0: Habsyi yang disebut. Komik lagi nggak usah. Sampaikan contoh masalah. Tidak apa-apa, biarin aja. Tidak apa-apa. Saya akan menyesuaikan itu. Namanya Abdul Wahab ya mas? Wahabi berarti ya?
1: Bukan
0: Wahab. Abdul Wahab Wahabi maksudnya. Mas Abdul Wahab.
1: Ya,
0: saya tanya masalah fikih. Boleh?
1: Insya Allah.
0: Saya tanya masalah yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan.
1: Bolehkah itu? Alhamdulillah sudah ada.
0: Sudah. Makanya Masya Allah.
1: Ya kan maksud bahagianya.
0: Itu sama. Cerita-cerita. Ini kamera yang biasanya antum suka merekam orang. Menjaga kemaluan itu batal atau tidak batal? Jangan ada yang jawab. Bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
1: diam.
0: Apa itu? Menjaga kemaluan batal atau tidak batal?
1: Batal apa itu? Batal apa itu?
0: Batal.
1: Maksudnya wudhu atau wudhunya?
0: Oh,
1: batal itu.
0: Batal.
1: Iya, iya.
0: Mas Abdul Wahab yang katanya bukan Wahabi mengatakan memegang kemaluan itu batal.
1: Ya,
0: yakin
1: betul. Insyaallah yakin.
0: Beliau mengatakan batal. Ibu-ibu jadi saksi ya. Sepakat batal. Ada hadis Nabi mengatakan begini. Ya Rasulullah, kaifa rajul masada farahu? Ayyukum wudu? Nah, inna ma huwa bi aku minta. Nabi itu pernah ditanya laki-laki dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana laki-laki yang memegang kemaluannya? Seseorang yang memegang kemaluannya, apakah membatalkan wudu? Tidak. Memegang kemaluannya itu sebagaimana kamu memegang bagian tubuhmu yang lain, sama dengan memegang pipimu, kepalamu, hidungmu, telingamu. Dan hadisnya sahih. Berarti tidak batal ya Rasulullah? Tidak batal. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal?
1: Barusan tahu dari itu, barusan tahu.
0: Jadi sekarang apa?
1: Tidak batal.
0: Tidak batal. Sudah cepat sekali. Hasilnya tuh mati di sini nggak kuat sama laki-laki kayak sini.
1: Tidak usah.
0: Hasilnya nggak ikut. Sekarang tidak batal.
1: Tidak batal.
0: Tidak batal. Ya sudah. Ya, kita terima pun namanya orang belajar. Sekarang dia kan batal. Ibu-ibu jadi saksi ya. Tidak batal. Sekarang ada hadis Nabi mas. Hadis Nabi. Man masada karahu falyatawadda. Siapapun yang memegang kemaluannya wajib berwudu. Hadisnya sahih. Batal atau tidak batal?
1: Itu saya pernah dengar
0: itu.
1: Saya pernah bilang juga seperti itu batal.
0: Batal. Tadi enggak batal. Mungkin itu perbedaan. Beliau dalam 3 menit berubah 2 kali. Mari kita doakan semoga beliau bisa mempelajari sifat istiqomah. Dalam masalah ini, ibu-ibu tahu dalam kitab Ihsan dan Basair oleh para ulama, salah satunya Dr. Namlah, itu disampaikan. Dalam masalah memegang kemaluan, setidaknya ada 3 madhab. 1, madhabun tarjih. 2, madhabun nasakh. 3, madhabun jumal. Apa itu madhabun tarjih, Ustaz? Itu mengkuatkan riwayatnya. Mana yang lebih kuat dalam sanadnya? Ada yang mengkuatkan hadis yang pertama, tidak batal. Ada yang mengkuatkan hadis yang kedua, batal. Walaupun mayoritas orang yang mengambil madhabun tarjih mengkuatkan yang membatalkan. Itu baru satu madhab. Ada madhab yang kedua, yang namanya madhabun nasakh. Madhabun nasakh itu jika mana dalil yang datang sebelumnya, dalil yang datang setelahnya menghapuskan dan menggantikan dalil sebelumnya. Dan sebagian ulama yang ada di dalam madhab yang kedua mengatakan bahwasanya hadis yang membatalkan datang belakangan untuk menghapuskan hadis yang membatalkan. InsyaAllah. Ada yang ketiga, namanya madhabul jama'. Salah satunya Imam Malik dan saya, 1, 2, 3, memilih yang ketiga. Ibu memilih pendapat yang pertama, monggo. Ibu memilih pendapat yang kedua, silahkan. Tapi saya memegang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang dinamakan madhabul jama'. Madhabul jama' itu gimana? Dikabulkan. Karena hadis Nabi tidak mungkin kontradiktif. Hadisnya Nabi tidak mungkin mutanaqid. Kontradiktif itu tidak mungkin. Maka jika juga diumumkan oleh para ulama, kalau kamu memegang kemaluannya dengan syahwat, memakai hadis yang haram. Tapi kalau kamu memegang kemaluan tidak dengan syahwat, contohnya mungkin gatel dan lain sebagainya, maka memakai hadis yang kedua yang tidak haram. Dan ternyata dalam masalah ini itu sedetil itu masalahnya. Makanya kalau kita akhirnya memahami fikih dengan permukaan semata, ya kita gampang bertengkar. Ini dalam masalah ini saja sepelit ini dan sedetil ini para ulama ketika menyampaikan hujjah dan keterangan mereka dalam persoalan, hanya satu persoalan di antara jutaan persoalan dalam kehidupan.
1: Paham masa selama lu? Paham. Kasiannya bodoh dia keringetan di depan. Turun nanti dulu. Kejangan lagi kebiasaan lu. Balikin kaki di depan.
0: Ini yang menjadikan akhirnya kita memahami betul. Ini masalah fikih. Makanya menajamkan fikih itu merupakan sebuah kerusakan. Dan menajamkan fikih itu merupakan perkara keburukan. Makanya saya pernah mendapati ada satu riwayat begini. Abdullah bin Mas'ud itu beliau pernah ditanya, kalau kita safa, kita lebih mengambil ikmam atau mengambil rukhsah? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kita safa, ngambilnya rukhsah, artinya 4 jadi 2. Terus dia ditanya kembali sama murid-muridnya, wahai guru kami, syekh kami, kalau kita safa tidak ngambil rukhsah dan kita sholatnya tetap sempurna, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Mukhalafatus siffah, menyelisih pendapat yang paling kuat kalau kamu nekat melakukan itu. Paham di sini? Satu waktu Abdullah bin Mas'ud melakukan perjalanan ke kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, di situ yang melakukan perjalanan bukan hanya beliau, ada sahabat Utsman. Sahabat Utsman pun melakukan perjalanan. Dan ketika tegaknya waktu sholat, sebagian riwayat mengatakan itu waktu sholat asar. Maka ketika ditegakkan sholat asar, Utsman bin Affan yang ditunjuk menjadi imam. Karena kedudukan beliau pada keluarga Rasulullah, dia menantunya Nabi dua kali. Makanya ditunjuk menjadi imam Utsman, bukan jadi imam. Utsman ngomong, sholatnya kita sempurna 4. Orang pada melihat ini siapa bu? Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira Abdullah bin Mas'ud mau nggak sholat di belakang imam? Karena dia berpendapat kalau sahur sholatnya dua. Ketika sahabat Utsman itu sholat Allahu Akbar dan ngimamin sholat, maka Abdullah bin Mas'ud itu bermaklum kepada sahabat Utsman 4 rakaat. Dan ketika selesai sholat, orang itu pada komen kepada Abdullah bin Mas'ud,
1: loh,
0: katamu kalau kita sahur sholatnya sempurna, kita menyelisih pendapat yang paling kuat, kenapa tadi sholatku sempurna?
1: Perhatikan jawaban dari Abdullah bin Mas'ud.
0: Al-khilafu
1: syahrun, meruncingkan perbedaan itu buruk.
0: Dan seorang Abdullah bin Mas'ud rela tidak memakai pendapatnya dan menghormati pendapatnya Utsman bin Affan supaya tidak terpecah kalimat ketika akan menegakkan sholat. Paham di sini juga? Jadi hidup itu bukan terkait dengan mengajukan pilihan kita. Saya terus terang, saya itu tidak kunut
1: kalau sholat ketika saya menjadi imam, kalau safa gitu, saya tidak kunut.
0: Tapi kalau saya sholat di belakang imam yang kunut, saya tidak ada masalah dan saya tidak akan komen. Saya tetap sholat di belakangnya dan tetap kunut. Dan kalau saya ditanya, kenapa usah tetap kunut di belakang yang kunut padahal kalau sendirian tidak kunut, pelin-pelan. Saya bukan pelin-pelan.
1: Tapi saya mengambil pendapat yang disampaikan oleh Rasulullah, innama ju'ilal imam liyu'am mabini, dijadikan imam itu untuk diikuti.
0: Ya itu yang menjadikan hati-hati kita lapang, ketemu orang enak. Jadi semangat kita bukan untuk bermusuhan.
1: Kalau kita sudah memahami tentang masalah fikih.
0: Jadi yang menjadikan akhirnya orang itu susah silaturahmi, apa yang menjadikan orang itu susah silaturahmi?
1: Yang pertama, tidak mau memahami perbedaan pendapat di antara para ulama. Demikian tadi, Budi dan Ibu bersama Ustaz Umar Mida Elvi. Dipersembahkan.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat RBI dimanapun anda berada, saya Rizky Ja'far bin Talib dari Yayasan Sayang Kepada Organizer. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, harapan kita insya Allah bisa mengeratkan persatuan di kalangan kaum muslimin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FBI, saya Hindra Uday dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islami 107,7 RDI FM Malang. Semakin mendengarkan FBI, semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin

صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأن

تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله

0: السميع إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDIFM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya, sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan iman yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

0: وهم بربهم يعدلون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI, saya Hindra Uday dari Jiwa Tenang TV. Dengarkan terus Radio Dakwah Islami 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan FDI semakin tercerahkan, semakin lembut hati kita, semakin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yunitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RBI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم

هدى ورحمة لعلهم وهدى

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Ahmad Muafiq Saleh dari Pondok Pesantren Tabligh Al-Afkar, Telaga Mas Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM menjadikan kita memiliki wawasan keislaman dan menjadi jalan ukhuwah kesatuan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Non Fajil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa jadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita untuk memahami Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-A'raf.

0: التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Dr. Gamal Albin Said dari Indonesia Medika. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI bisa tunjuk takliful furuh kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik.

saya ekonomi, ya sehingga orang aslinya orang kotik malah terjajah, diperbudak sosial. Kalau tujuanmu cuma mau ngajak keluar Bani Israel dari Mesir, aja-aja gak apa-apa. Kan gitu ya, daripada di sini bikin ulah. Kan gitu, itu ada cemburuan antara pendatang sama orang asli. Nah, dari Israel itu kan pendatang yang bawa ke sana itu kan Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf diamanahi sebagai ini Hafidun Alim, aku itu orang yang sangat menjaga dan orang yang pintar dalam urusan administrasi dan keuangan negara. Akhirnya dapat posisi, dan dapat posisi kan saudara-saudaranya itu kan diajak, keponakan-keponakannya diajak, cucu-cucunya diajak ke Mesir semuanya. Ini cuma itu, Fir'aun mikir, kalau mau itu ajak aja nggak apa-apa. Semua Nabi Musa, nggak itu. Cuma begitu Nabi Musa pergi, maka penasihat-penasihat Fir'aun mengatakan bahasanya rugi loh nanti. Kalau mereka keluar dari Mesir, rugi gimana? Mereka ini adalah pekerja gratis. Ya, kita memperbudak mereka, kita bisa menekan biaya ya untuk kerjanya dan seterusnya. Mereka keluar di sini juga harus bayar pegawai ini itu dan dia mikir untuk juga

saya padahal dia sudah tidak mau syahadat. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya Allah itu kalau menghendaki seseorang baik, maka Allah akan jadikan untuk orang itu teman yang baik. Dan Allah itu kalau mau menghendaki orang itu tidak baik, maka Allah akan jadikan

هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء

والشمس والقمر

صدق الله العظيم.

Sonja,

segera menuju sholat. Niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya

0: kalau fisat amalan pertama kita adalah salat. Awal mau khasabi bil ambi wa mal kiamati as-salat. Salat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat.
1: Idza salat salal amal kullu wa idza fasadat fasadat amal kullu.
0: Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar atau tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci atau tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan kalau sholat subuh, mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Dan insya Allah kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam, rasanya lega ya, dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,

Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri.

0: curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
2: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan

0: masjid
1: di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
2: Doa pergi ke masjid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zainal Abidin bin Husain Belsegi. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM, uhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقطع

ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

بغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

سدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده

الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جناده وهزم الأحزاب وحده.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Hadis ke-12 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islam al-mar' tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu hakadha.

saya akan bacakan tambahan saja ya, tambah saja. Teman-teman yang mau baca Al-Qur'an lengkapnya dengan semua pelajarannya, nah silahkan di program Hawasi ya, di program Hawasi. Tapi ini yang tidak ada di sini, ini saya bacakan yang sekarang.

surga. Penafsirannya adalah penafsiran para ulama dari kalangan sahabat tabi'in ya. Nah, yang pertama adalah ayat, ada dua ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua surat Al-Hajj. Yang di Al-Baqarah itu audzubillahi minasyaitonir rajim ya, wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Wadzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, yang kedua ini surat Al-Hajj ini cuma dikasih maklumat aja, padahal ini adalah yadzkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ya. Ma'dudat maklumat itu artinya dari yang tertentu. Jadi berzikirlah pada Allah pada hari-hari ma'dudat dan hari ma'lumat. Ma'dudat dan ma'lumat itu hari tertentu. Tapi di sini menariknya tafsirnya beda. Menurut Al-Hasan, nah Al-Hasani Hasan Basri ulama tabi'in mengatakan al-ayyam al-ma'lumat, hari-hari yang ma'lumat, berarti ma'lumat itu yang di surat Al-Hajj itu tafsirnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi di surat Al-Hajj yang ma'lumat itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun yang ma'dudat yang di surat Al-Baqarah itu adalah ayyam tasyrik, hari tasyrik, berarti 11

tanggal 1 saat 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. 13 hari penuh dengan zikir pada Allah SWT. Apapun cara zikir kita, ya. Nah itu penjelasan Hasan al-Basri. Nanti penjelasannya Sa'id bin

dominasinya kota aja. Ya, kota Jambi juga Basri juga sama dengan Hasan Basri tadi. Ya. Kemudian juga Atok, Atok bin Abi Rabah yang juga mengambilkan kalimat yang semisal. Yang kedua adalah ayat bahwa adna Musa salasina lailata wa atmamnaha bi asyr. Kami telah janjikan pada Musa 30 malam kami sempurnakan 10. Jadi Musa itu kan dipanggil 40 malam kan, itu terima wahyu, ya kan? Nah, 30 plus 10. 30 malam kami sempurnakan 10. Ada tafsirnya gitu ya. Jadi Musa alaihissalam menerima wahyu 40 malam itu kapan? Ini tafsirnya dari Mujahid. Ya, Imam Mujahid, Mujahid itu murid Jabir bin Abbas. Mujahid mengatakan 30 malam itu Zulqa'dah. Sebelum dirijah kan Zulqa'dah. Satu bulan penuh itu Zulqa'dah. Dan 10 umurnanya adalah Zulhijjah. 10 hari pertama Zulhijjah itu. Jadi itu ternyata 10 hari pertama

nasr. Siapa fajar? Demi waktu fajar dan demi malam yang berjumlah 10. Apa maksudnya? Dari Ikrimah, ini yang berkata dengan Abbas juga nih. Ikrimah mengatakan fajar itu artinya subuh. Kemudian malam yang 10 itu adalah malam di Atara. Jadi malam 10 jumlahnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi keutamanya sampai Allah pakai untuk bersumpah. Itu menandakan begitu luar biasanya. Kalimatnya Qatadah juga sama, penafsiran juga sama. Kemudian penafsirannya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam juga sama. Dan kemudian penafsirannya Masruq bin Ulama semua ya, itu juga sama. Ya, jadi itu penafsiran. Oke. Setelah itu yang tidak ada di sini ada satu riwayat yaitu tentang bab keutamaan puasa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di mana Al-Hasan Al-Basri mengatakan siyamu yaum min ayyamil asyr ya'dilu syahrain. Kalau ada yang puasa satu hari saja di antara 10 bulan yang pertama itu, maka 10 hari yang pertama itu di bulan Dzulhijjah, maka satu hari itu puasa itu setara dengan puasa 2 bulan. Ini kata Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang tidak ada lagi yang bisa dari sini adalah ada satu tafsir ayat Syafi'i wal Watr, demi yang genap demi yang ganjil. Syafi'i genap, Watr ganjil. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah dari Ikrimah. Ya, Ikrimah mengatakan bahwa Syafi'i genap itu adalah yaumun nahar, hari waktu genap berkorban. Kenapa? Tengah 10 itu kan genap. Adapun ganjilnya adalah yaum Arafah, hari Arafah karena tanggal 9 gitu ya. Nah, sama Ad-Duha bin Muzahim juga menafsirkan di hal yang semisal. Kan yaum Arafah yaum nahar waqsamallahu biha ala sayyid asyuti. Kan kata Ad-Duha mengatakan itu tafsirnya di hari Arafa,

Kemudian ada pembahasan, nah ini bab mankan mayaktasil yom arafah, orang yang mandi di hari arafah. Jadi sebenarnya muslim itu kan punya perintah wajib mandi, ada perintah sunnah mandi, ada sisanya mubah. Ya. Nah, di sini disampaikan tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, kana yustahabbu lil-ghusl yawm al-fitr wa yawm an-nahr wa yawm al-jum'ah wa yawm arafah. Disunnahkan untuk mandi pada hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari Arafah, hari Jumat dan hari Arafah. Idul Fitri, Idul Adha, Jumat dan Arafah. Ya, jadi mungkin orang Indonesia nggak perlu ini, karena orang Indonesia mandi tiap hari. Tapi ini sebenarnya negara lainnya penting ini, ya. Oke, sampai ada yang menyampaikan Abdul Rahman bin Zain mengatakan saya mandi, Abdul bin Masud juga mandi, jalan gitu. Itu penting ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ada perbedaan ulama, tapi perbedaannya tidak bagus saja ya, pada masalah masalah. Perbedaan ulama takbiran gitu, ya, takbiran kita kan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, ilah ilah Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Ilham. Takbiran itu mulainya kapan, berakhir kapan? Itu beda-beda tuh, ya. Yang pertama adalah yang takbirannya mulai sholat subuh hari Arafah. Setelah sholat subuh hari Arafah, tanggal 9, sholat subuh, habis sholat subuh dia takbiran. Nanti takbiran itu baru berhenti nanti akhir sholat asar hari Tasyrik. Akhir hari Tasyrik, jadi asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu ada beberapa sahabat yang melakukan itu, ada

0: Abdul bin Mas'ud juga, Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abdul bin Mas'ud juga disebutkan Abdul bin Abbas juga, juga Jabir bin Abdillah. Itu mulai takbirannya habis subuh hari Arafah, nanti baru berakhirnya di asar tanggal 13 Zulhijjah. Akhir-akhir kasih setelah Bapak Sekarang.
1: Dan yang kedua ada yang takbirannya itu dari sholat subuh Arafah, sama mulainya dengan utama setelah sholat subuh Arafah tanggal 9, baru berakhir zuhur, kalau di asar zuhur tanggal 13 hari akhir kasih. Nah, itu ada yang begitu. Itu siapa yang melakukan? Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu melakukan itu. Oke, ada yang takbirannya itu mulainya sholat subuh hari Arafah, ya, dan akhirnya sholat asar hari Idul Adha tanggal 10. Ini pendek ini. Ini lebih pendek ini. Oke. Ya, di sini pernyataannya Abdul bin Mas'ud di sini. Oke, kemudian ada yang takbirannya itu dari sholat zuhur hari Idul Adha tanggal 10 zuhur, terakhirnya sampai waktu sholat subuh

sini ada Umar bin Abdul Aziz rahimah ta'ala. Ya, kemudian ada siapa nih, ulama Abdul Nabi Salam al-Majusyum, ulama ya. Kemudian di sini oleh atau belum dikatakan hadza qaulu Malik wa Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, dari mulai zuhur waktu tanggal 10 Zulhijjah sampai akhir setelah subuh akhir hari tasyrik. Oke. Ada lagi yang takbirannya itu dari salat zuhur. Salat zuhur pada tanggal 10 dan kemudian sampai sholat asar tanggal 13. Nah, ini yang melakukan ini ada Abdullah bin Abbas, kemudian beberapa sahabat itu ada beberapa macam ya. Ada Abdullah bin Abi Rabah, ulama tabi'in, kemudian ada Zaid bin Thabit. Oke. Kemudian, nah ini teman-teman, ini yang juga tidak ada di sini, musuh penutup yang terakhir adalah doa-doa. Artinya sebenarnya ada doa-doa yang dicontohkan Nabi, ada doa-doa yang dicontohkan oleh sahabat, ada doa-doa yang dicontohkan ulama, pokoknya ini lah, itu seolah biasa. Nah, judulnya bab mayudu'abi yom arafah, bab doa yang dibaca di hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna asyiyata Arafah, yang paling utama yang aku baca dan juga dibaca para nabi di sore hari Arafah, ini pada asar tanggal 9 Hijjah, hari Arafah ya. Apa yang paling utama dibaca? Ya dipikirkan tuh la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in

kemudian juga banyak dari Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, "Manin abdin da'abi abdin da'awat daya da'arafa wa hiya as kalimat alfa marah lan yasirullah yusayya billah atahu iyahu ila qati'atah rahim ahumah saman." Jadi ini anjuran untuk membaca di malam Arafah. Ya, teman-teman, ini memang teman-teman sebagian doanya baik, sebagian ini panggilan untuk motivasi, tapi doanya bagus, sudah dibaca, tidak ada masalah. Ya kan, ini kalau ini ada anjuran membaca doa di malam Arafah, ya kan, doanya subhanallah, subhanallah alladzi fis sama'i arsyu, subhanallah alladzi fil ardi mawdi'uh, subhanallah alladzi fil bahri sabiluh, subhanallah alladzi fin nari sultanuh, subhanallah alladzi fil quburi qada'uh, subhanallah alladzi fil jannati rahmatuh, subhanallah alladzi fil hawa'i rawhuh, subhanalladzi rafa'a as-sama', subhanalladzi wada'a al-aradin, subhanalladzi la malja'a minhu illa ilaih. Itu doanya. Ya. Nah, kemudian semua isi subhana, subhanallah tasbih. Kemudian di sini ada riwayat Abu bin Abbas, kana mimma da'a bihi Nabi SAW fi hajjatil wada'. Nah, waktu Nabi haji wada' itu, ini salah satu doa Nabi, kata Abu Nabas, ini doanya. Ini salah satu doa Nabi waktu dihaji. Allahumma inna kata sema'u kalam, ya Allah, engkau mendengarkan ucapanku, wa taramakan, engkau melihat posisiku, wa ta'alam musirri wa ala niyati, engkau mengetahui rahasiaku dan apa yang aku nampakkan. La yakhfa 'alayka shay'un min amri, tak ada yang bisa aku tutupi dari semua urusanku. Anal ba'isu faqir, aku orang yang sengsara dan aku orang yang miskin. Al-mustaghithul mustajir, akulah orang yang meminta tolong dan minta perlindungan. Al-wajibul musyuk, yang malu dan yang meminta belas kasihan. Al-mukirul mu'tarif bidambi, yang mengaku punya dosa dan kesalahan. As'aluka mas'alatan miskin, ya Allah, aku minta kepadamu permintaannya orang miskin. Wa'abtahilu ilaika ibtihalal mudhibid dalil, dan aku bermunajat kepadamu dengan munajatnya seorang hamba seorang hamba yang berdosa yang hina. Wa'da'uka du'an khaifid dharir, dan aku berdoa kepadamu doanya orang buta yang takut. Doa man khada'at lahu rahabatuh wa fadat laka aynah, doa yang tengkuk ini tertunduk padamu dan mata ini mengalirkan air mata. Wa dhalla laka jasaduh, dan jasad ini tunduk kepadamu. Wa rahima laka anfuh, dan semuanya harus tunduk kepadamu. Allahumma la taja'ani bi du'ai fi du'aika syaqiyan, ya Allah, jangan kau jadikan aku ini dengan doa aku tidak kau terima. Wa kun bi ra'if ufan rahima, maka jadilah engkau ya Allah, engkau yang lembut, engkau yang kasih kepada

pasti haji masuk lah. Doanya semua kepasrahan awal terhadap kebutuhan kita. Kemudian terakhir sekali adalah dari Abdul bin Umar itu sore hari Arafah itu beliau suaranya keras, dikeraskan terdengar doanya. Apa doanya Abdul bin Umar? Masya Allah doanya, lihat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli

kerajaan dan bajunya pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kami dengan petunjuk, dan hiasi kami dengan

semua dosa kami, ujian nanti atau dengan terakhir yang telah berlalu. Kemudian setelah mengeraskan suara, kemudian beliau kecilkan suaranya, berdoa lagi. Allahumma inni as'alukal fadl

Sebagai Ta'ala nafsika bil ijabah, dan engkau yang memutuskan akan mengabulkan. Rabb wa anta la yukhlaf wa'aduk,

مدرسه الاسلام الفاروق dan pondok tahfidzul quran dan madrasah islamiyah darul faruq putra bandar hafsa binti umar putri kota batu dengarkan terus radio dakwah islamiyah 107.7 rdi fm malam semoga

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر

في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهدك

Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surah Al-Anfal.

saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surah Al-Anfal.

حتى الظل ما بي.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpajil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga

pembunuhan itu pasti ditujukan untuk suaminya yang meninggal. Jadi tidak perlu lagi menyebut namanya, cukup misalnya pada hari ini saya tujukan kepada suami saya. Itu yang pertama.

0: yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu, apakah sudah apakah dihisab juga gitu, Ustaz? Iya. Terima kasih,
1: maksudnya meninggal sudah
0: lama meninggal.
1: Iya.
0: Apakah belum dihisab?

ya, itu menyebutkan kaum waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan ayah bundanya. Yang dimaksud anak soleh itu anak yang muslim, bukan kafir ya, muslim. Kemudian bagaimana kalau doanya istri? Ya itu doa yang bagus saja. Cuman kalau sudah meninggal, itu namanya mantan, mantan istri, mantan lahiran, kan sudah selesai hubungan pernikahannya kan? Kalau orang sudah meninggal itu namanya mantan istri dan mantan suami. Kamu doakan, bagus ya, bagus. Apakah harus disebut namanya? Kalau ini lebih spesifik disebut namanya, ya Allah ampunilah suamiku, itu sudah cukup ya. Kalau suaminya itu satu, kan mantan semuanya kan. Atau juga mungkin istri, kalau satu ya Allah ampunilah istriku, sudah cukup, kan cuma satu. Tapi kalau ini lebih mantap lagi disebut namanya, ya Allah ampunilah suamiku si Fulan bin Fulan, itu lebih mantap. Jadi doa istri atau doa mantan istri, mantan suami itu santuy. Jangankan mantan suami istri, orang gak kenal saja yang mesti sama-sama orang Islam itu doanya santuy. Lah sholat jenazah kan gak mesti kenal. Karena kalau kita mati di Medina, di sholat di orang saat masjid Nabawi gak kenal kabe, sampai apa gak doanya? Ya santuy. Jadi gitu ya, cuman kalau fadilahnya dengan anak itu berbeda bu, karena anak ini adalah hasil usahanya orang tua. Jelas bu, yang pertama. Yang kedua, tadi kisah, kalau kisah dulu memang di kuburan itu ada fitnah kubur, ada nikmat kubur, ada adab kubur, tapi itu masih ringan karena masih belum adab yang sebenarnya. Karena kalau kisah itu nunggu kiamat dulu nanti bu, kiamat dulu nanti proses, nah diantaranya di kisah diperhitungkan terperinci bu. Jadi kalau di kuburan itu hanya kalau nikmat umum, kalau adab juga adab yang umum, belum hitung-hitungan bu. Sehingga orang yang diberi nikmat di kuburan itu dia berdoa kepada Allah, ya Allah cepat-cepat kiamat, karena saya ingin segera masuk surga. Soalnya nikmat iki dibani syukur kono apane. Lalu katanya Allah, kamu tinggal dulu di sini. Sebaliknya, kalau orang yang diadab di kuburan, dia bilang apa? Ya Allah, jangan kiamat, ya Allah, jangan kiamat. Karena dia milih diadab di kuburan daripada diadab di neraka. Jadi gitu bu ya. Jadi kalau hisab itu belum, tapi tetap ada adab dan ada nikmat, namun belum perhitungan. Ya seperti orang yang mohon maaf yang kencingnya tidak benar, tidak cekol, atau nyipak-nyipak lalu dia sholat dalam keadaan najis, berarti kena adab di kubur. Termasuk orang yang ribah, yang suka apa? Ya netizen yang suka julid. Suka julid kepada artis-artis, ibu-ibu yang suka nyaci-maki Ahmad Dhani yang tawas beliau. Iya, nah, dikira Ahmad Dhani itu gratis kan? Anda nyaci-maki Ahmad Dhani, nanti Anda bangkrut dari uangnya. Itu urusan rumah tangganya, orang, jamilan Allah, jamilan mulan jamilan loh itu. Itu diantara sebab ada di kubur gara-gara apa? Ghibah.

0: Hadis ke-13 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang beriman mencintai kebaikan untuk mukmin lainnya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri.
1: Abu Hamid wa Abu Malik radhiyallahu ta'ala anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

0: curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau jadikan kepadanya.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
2: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
3: ia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis di ayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
2: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duha berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
1: Doa pergi ke masjid.
4: Allahumma ja'al fi

dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Sahabat RDI, kita akan segera mengikuti siaran langsung sholat maghrib berjamaah.

saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surah At-Taubah.

يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله

Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Allah masih memberikan nikmat-nikmat akal kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kehidupan, keimanan, kesehatan, dan kesempatan

Musta'inin. Sampai suruh nanti kita tutup dengan salat dua rakaat salat sunnatil musyrakah. Allah mencatat

dosa-dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah terima taubat kita. Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, dan Allah kabulkan semua aktivitas kita. Allah berikan

ngopi di generasi musim. Nanti di antara kenikmatan penutupnya surga dunia. Baik, insyaallah kita lanjut kajian kita dari kitab Isnul Muslim, perisai Muslim, yaitu doa-doa dan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah

Ih, kita sampai di yang nomor berapa, Bapak Ibu? Terakhir kemarin yang nomor 4, doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru. Nah sekarang yang nomor

saking baik mau ke kamar mandi atau secara umum melepas sakingan. Bacaannya singkat saja, cukup baca Bismillah. Bismillah, yaitu dengan nama Allah. Hadisnya diterangkan di catatan kaki riwayat At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan sanadnya adalah sahih. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, dan ini sering tidak kita sadari, bahwa kalau kita membuka pakaian, aurat kita akan kelihatan kan? Walaupun tidak ada orang, di sana ada siapa? Ada jin. Yang ada makhluk-makhluk selain kita. Nah, itu bisa lihat aurat kita. Jadi kalau kita pas melepas pakaian, itu aurat kita dilihat oleh makhluk-makhluk yang lain. Ini ada beberapa redaksi riwayat At-Tabrani, Ibnu Majah dan yang lainnya, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Satru ma baina ahyunil jinni wa aurati bani Adam idza wada'u thiyabahum

ketika mereka melepas pakaian adalah dengan mengucapkan Bismillah. Jadi kalau kita melepas pakaian, aurat kita kelihatan kan? Nah, supaya jin tidak bisa lihat, kita baca Bismillah. Ya, jadi kalau mau melepas pakaian, ada juga redaksi idza dakhala hadukum al-khala, apabila seorang dari kamu itu mau masuk ke tempat buang hajat, mau ke toy

bisa melihat. Hadis ini banyak sekali kandungannya, faedahnya. Di antaranya itu adalah

Dan kalau kita konteksnya mau masuk kamar mandi, dan kalau di dalam nggak boleh kan, berarti sebelum masuk, ketika mau masuk, bismillah. Atau juga disyariatkan membaca bismillah.

bisa kita ambil dari hadis ini adalah seorang muslim itu adalah hamba Allah kapanpun dan dimanapun. Orang Islam itu dalam setiap keadaan tidak pernah lepas dari berinteraksi dengan Allah. Orang Islam itu nyambung dengan kunci Allah terus sampai mau melepas

Iya, di antara kandungan hati Jenny itu ada. Jenny itu siapa, Bapak? Ono jin, ono setan, ono iblis, siapa mereka itu? Ada beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat ya dari jin yang menciptakan dari nur, ada manusia kita menciptakan dari tanah untuk keturunan Nabi Adam, ada lagi namanya iblis. Jadi mula-mula itu iblis yang menciptakan dari api. Nah, anak keturunan iblis itu namanya jin. Jadi jin itu keturunan iblis. Hanya saja jin itu ada dua kelompok. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Jin, ya, bahwa jin itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ono jin sing Islam, ono jin sing kafir. Wa anna minna salihun wa minna dunal dalik. Itu yang ngomong jin. Di antara kami ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Bahkan jin itu juga kayak kita, yang Islam itu kayak kita. Ono jin NU, ono jin Muhammadiyah, ono jin Ahlul Sunnah, iya, persis manusia jin itu. Ono jin jamaah masjid Abdullah, ono jin jamaah masjid Janjani Nabi, iya, itu wakil dini, Pak. Makanya tanam yang soalnya memang tidak bisa dilihat oleh manusia. Allah berfirman di surat Al-A'raf 27, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum. Jin bisa lihat kamu, kamu tidak bisa lihat jin. Kalau dalam bentuk aslinya, jadi jin itu adalah anak keturunannya iblis. Kalau setan siapa? Nah, kalau setan itu lain lagi. Setan itu sifat. Setan itu sifat. Siapapun yang sifatnya buruk, mengajak maksiat, mengajak jauh dari Allah, itu namanya setan. Sehingga ada setan manusia, ada setan jin. Syayatinal insi wal jinni. Ada setan-setan manusia, ada setan-setan jin. Jadi setan itu sifat. Kemudian Al-A'raf 27 tadi,

kakaknya bisa lihat si itu kan, bahkan kakaknya jinnya dimasukkan betul. Itu apa enggak acara itu? Ya itu acaranya orang-orang yang terlambat minum obat, telat minum obat sapi. Enggak ada, jin itu enggak bisa dilihat, itu bohong semuanya. Kecuali kalau jin menjelma dari bentuk aslinya keluar menjelma, enggak bisa dilihat.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasanya jin itu suka menjelma menjadi ular. Yang paling sering menjelma jadi ular. Karena itu kalau ada ular di tempat-tempat yang tidak wajar ada ular, jangan keburu-buru dibunuh. Ya, dikasih bacaan dulu, diusir dulu. Kalau nggak mau baru dibunuh, nggak apa-apa. Karena khawatirnya dia itu adalah jin. Dulu zaman Nabi pernah ada seorang sahabat di rumah itu ada ular, langsung dibunuh ularnya. Setelah saya bunuh ular, dia langsung mati. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah SAW, katanya Nabi, yang kamu bunuh itu adalah jin. Sehingga ketika kamu bunuh dia, ya pasukannya dia, keluarganya, teman-temannya tidak rela, kamu dikeroyok, mati. Sehingga kalau ada jin di

0: Fadilat, pokoknya melepas saking yang Allah pun terbuka. Mungkin diingatkan baca bismillah.
1: Kemudian juga di antara kandungan hadis ini pula, Islam itu

0: Adapun yang lihat adalah
1: jin. Ya jin gak oleh delok. Jadi ditanya Bapak Ibu kebetulan Pak. Bismillah ini luar biasa loh. Bismillah kata elak gampang. Bismillah menutup. Bismillah ini dahsyat loh Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim diulang oleh Allah di Al-Quran berapa kali? Ada berapa surat di Al-Quran? 114 surat. Ada satu surat tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa? At-Taubah. Berarti berapa Bismillahirrahmanirrahim? Tetap 114. Yang di At-Taubah enggak ada, tapi di An-Naml itu dua kali. Di awal surat dan di dalam surat. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Allah ta'adu alaiya wa'atun muslimin. Ini Bismillah itu luar biasa loh. Diulang ambil Gusti Allah ping 114. Nah diantara fungsi Bismillah itu, kita dianjurkan kalau mau beraktivitas itu maca Bismillah utawa Bismillahirrahmanirrahim gak apa-apa. Itu niatnya Bapak Ibu. Ini amalan ya Bapak Ibu, aktivitas apapun mojo lali mojo Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim, niatnya itu empat. Niatnya empat. Yang pertama, saya membawa nama Allah supaya Allah menolong saya. Yang kedua, saya membawa namanya Allah

biasanya ditolong oleh Allah. Bukan saya ditolong dalam aktivitas ini. Yang kedua apa tadi? Saya bawa namanya Allah supaya oleh Allah di jadi kemudahan saya digampang mampu kerja Allah kalau senang ini. Yang ketiga apa? Yang membawa nama Allah supaya oleh Allah diberi keberkahan jadi barokah. Yang keempat apa? Supaya Allah mengabulkan supaya aktivitas saya ini Allah di

Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Untuk jimnya, jadi muslim, katakan bismillah.

minal, yaitu ada cara bacanya dua. Yang pertama minal khubthi wal khaba'ith, jadi baknya itu disukun. Ada cara minal khubusi, bakna itu

0: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Yang kedua,
0: Bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
1: Jadi ada bismillahnya ya. Untuk redaksi hadisnya berbunyi
0: Iza arada ahadukum an yadkhulal khala.
1: Apabila seorang dari kamu itu hendak masuk WC. Jadi doa dibaca sebelum masuk. Dan kita kalau masuk dianjurkan pakai kaki apa? Kaki kiri ya. Dan saat turunnya melebu mencuri di situ. Kalau bismillah ini wayarnya sahih ya. Ya Allah, dengan nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari khubus atau khubus dan khobain. Itu punya dua makna. Makna yang pertama seperti di buku itu, berlindung dari setan laki dan setan perempuan. Soalnya jadi apa meneh WC itu ngene setan. Ono setan lanang, ono setan wedok. Ya. Ada juga yang memahami makna al-khubuts wal khaba'ith itu adalah al-makruh, semua keburukan, semua kejelekan. Aku berlindung kepada Allah dari semua keburukan, dari semua kejelekan. Jadi jeniku enggensing enek. Sehingga kita di kamar mandi itu tidak boleh berlama-lama. Nah sekarang ini ada model bangun rumah, toiletnya dibuat mewah, jadinya tak saem. Ada apa enggak? Ada orang kaya-kaya gitu, kamar mandinya itu 1M mewah. Jadi memang berlama-lama di kamar mandi. Apalagi dikasih apa? Kasih apa? Audio gitu ya. Sambil ngomong-ngomong musik atau apa. Atau juga mungkin dikasih burung. Burung taruh di, tapi ya warna putih toiletnya, saem. Burung berkicau gitu kan. Dan itu rumah yang tidak islami. Nah kita berusaha rumah itu islami. Islam itu mengatur kehidupan kabeh, konsep hidup yang syamil dan kamil, universal dan sempurna. Termasuk jeding diatur di Islam. Termasuk misi itu kalau bisa jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Masih ada jeding, itu ada beda pendapat, tapi lebih aman kita hindari. Jadi kamar mandi apalagi tempat pembuangan air ya, besar atau kecil, terutama WC,

Islam itu ngatur kabeh. Gak ono agama kaya Islam, Bapak Ibu. Coba sampai mempelajari agama ini, ada gak agama lain kayak gini? Lek kate nang jeding moco iki gak ono. Yang lebih hebat lagi, ini yang mengajarkan langsung siapa? Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi, langsung oleh ilmu teko Gusti Allah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam Islam itu ada sanadnya. Misalnya saya tadi baca ya, ada sanadnya sampai ke Imam Ghazali. Imam Ghazali ono sanadnya.

pesawat, kalau bapak ibu naik pesawat, itu kan ada kan apa lembaran kertas dari pesawat, cara-cara baca doa, coba bedakan agama-agama ini. Ya, para tengah. Karena doa berbagai agama kan, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Sampai itu loh, ada si doa yang beda. Kuat selain Islam doa yang ngarang dewi, nggak tahu siapa yang ngarang. Le Islam doa langsung teko Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Onok sanate, sanat itu mata rantai perawi. Dan itu orangnya itu sudah dikaji satu persatu onok kitab. Perawi ini sopo, ya apa wongi, suka goro apa gak, dan seterusnya. Pokoknya kalau sanatnya hasan atau sahih berarti kalau dhaif berarti masih ada masalah. Itu langsung dari Nabi dan redaksinya pun berbeda kalau Islam apa bacanya

ini orang akhirin atasan hati langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lek lumo-lumo ojo lali mojo doa itu luar biasa doa itu, dan kita perjalanan itu butuh dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian juga sebagaimana yang lalu, diantara kandungan doa ini adalah kita diajarkan untuk bergantung kepada Allah dalam segala keadaan, terutama ketika di toilet, di WC, itu kita keadaan paling lemah. Kenapa paling lemah? Karena di WC kita tidak boleh berpikir. Satu lima kuro jaluk tolongan Gusti Allah. Kemudian juga diantara kandungan hati

0: siap. Bagaimana untuk menyingkat waktu itu keluar masuknya rumah itu baca assalamualaikum atau mudahnya itu atau bismillah itu misalnya. Karena panjangnya doa kadang-kadang takutnya keliru gitu kan banyak dong.
1: Maksudnya masuk rumah misalnya.
0: Ya,
1: masuk rumah.
0: Kadang-kadang kan saat kalau saya baca assalamualaikum aja ini, ya, apa boleh itu?

0: ya kan.
1: Itu nanti ada kalau mau masuk rumah nanti ada bukunya ya. Itu kalau mau masuk rumah nah, di samping kita baca bismillah itu juga perlu ya. Kemudian juga memberikan salam. Itu kalau mau pakai apa? Pakai ini. Kalau pakai lengkap nanti ada doanya lagi bismillah. Allahumma ya salika fayron ma'amalat wa fayron ma'asrat bismillah wa nafsu bismillah wa rasul wa ala rabbina amatkan. Nah katanya pakai lima tadi yang masuk baca apa? Bismillah yang ketemu assalamualaikum. Itu aja
0: ringan sekali kan,
1: dan itu pun di samping ringan pak manfaatnya kembali kepada kita pak. Itu disebutkan di dalam hadis. Orang itu kalau masuk rumah tidak menyebut nama Allah, itu setan ikut masuk. Kemudian dia makan tidak menyebut nama Allah, setan ikut makan, minum ikut minum. Bahkan ketika dia berhubungan suami istri tidak baca bismillah, setan juga ikut merasakan di sana. Sehingga kan ada hadis itu, ada dua setan ketemu, yang satu setan gemuk, yang satu setan kurus. Sengjitok lemuk, sengjitok kurus. Mereka saling dialog. Awakmu kok iso lemuk? Enak ya awakmu ya. Yang satunya bilang, awakmu kok kurus lho bohong. Akhirnya mereka bilang, iya yang gemuk bilang, yang saya ikuti itu orangnya mana? Belum gak maco bismillah, aku gak mau. Mangan ngombe gak maco bismillah, aku melok mangan melok ngombe. Berhubungan suami istri gak maco bismillah, aku melok. Maka dia lemu aku. Gak tau setan-setan kita lemu apa enggak ini. Gak melok kafir, melok melboma, melok mangan, melok ngombe, melok merasa no, berhubungan suami istri. Yang kurus bilang apa? Waduh, saya ini payah. Karena majikan saya itu ngaji di masjid Abdul. Ya, ngaji di jangan ngati, tapi di PJ. Cuma dia kalau mau masuk rumah baca bismillah, gak usah melbu aku. Kati mangan, kati ngombe, baca bismillah, gak usah melbu aku. Mau berhubungan sama istri, baca bismillah, saya gak bisa ikut. Hanya saya apa? Urus, payah ikut orang ini capek lah ya. Itu. Jadi gitu, bro. Jadi insya Allah gak ada yang dapat, ringan semuanya. Bahkan dikir pagi, dikir sore pun, singkat dari wadeng, itu kalau kita baca yang tanpa hitungan 100-100 ya, 5 menit selesai ya. Ya lancar macamnya. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah semuanya mudah pak. Ini mudah semuanya. Jangan kita ada pikiran angin, bawa, repot, enggak sama sekali. Yang perlu kita tanamkan adalah ini ringan, ini mudah, ini praktis. Dan yang untung adalah saya sendiri.

hablando, se han panico un mamá. Esa niña sabe, vaya a un domingo y viene Sean Pano Rodin. A poco lindo, no pasa a un otro, yo puedo hacer tania, trapoto, hecho más daño un mamá. Aku berlindung dan kusti Allah teko makhluk-makhluk sing jahat kabeh. Menungso opo sing koko sing jahat yang mengajak saya untuk maksiat, yang mengajak saya untuk menyimpang, saya berlindung kepada Allah. Itu seperti itu. Tapi kalau konteksnya masuk

Teknik Porto, Pak. Jadi itu kayak kita persis kok. Cuman Jin umurnya lebih panjang. Kemudian bagaimana dengan orang kalau baca Fatihah itu ditambahin Rabbil wali walidayya wali mu'minina amin. Wallahu a'lam ya, entah itu dari mana, saya juga kurang tahu asal usulnya. Karena kalau dari Nabi setahu saya enggak ada. Ya. Adapun kalau boleh apa enggak boleh, ya boleh-boleh saja. Cuman kalau bisa ketika sholat jangan nambah-nambahin yang sudah diajarkan oleh Nabi yang sholat. Walaupun sholatnya sah, misalnya bapak sholat ya sholatnya sah, tapi ya kita ini jadi apa? Nambah-nambahin tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi bilang apa? Sholnu kama ra'aitumuni tusalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ketika sholat menuntun ya apa sholat kanjeng Nabi. Bahkan saya pernah di sebuah desa itu mocoi buantar pak. Sholat itu imamnya buantar. Walallahu Rabbi zirli wal walidayya walil mu'minina amin. Buantar lah di kerumah beri. Sehingga seakan-akan itu gandengannya apa? Al-Fatihah. Seperti itu. Jadi begitu Pak ya. Jadi kalau bertanya boleh apa tidak boleh, ya boleh-boleh saja. Cuman entah riwayatnya dari mana Allah ma'alam. Nah kalau di dalam sholat kalau bisa ya, niru sifat sholatnya Nabi. Ojo ditambah ojo di kurangi. Demikian semoga senang, semoga ma'alam, semoga bermanfaat. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, Allah selamatkan kita, Allah berikan sehat walafiat, istiqomah

disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Kali Kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum.

dalam bersegera menuju sholat. Niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka

0: hisab amalan pertama kita adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamati as-shalah. Salat yang dihisab pertama itu dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala salat.
1: Idza salat salat amal kullu wa idza fasadat fasadat amal kullu.
0: Kalau salatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau salatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar atau tidak, pakaian yang kita pakai ini sudah bersih suci atau tidak, tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu rakaat pertama, tinggal mempertahankan kalau sholat subuh, mempertahankan satu rakaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Dan insya Allah kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam, rasanya lega ya, dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti itu.
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin

0: salat wajib yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat isya untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
2: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
3: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis di ayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
2: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
1: Doa pergi ke masjid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia RDI FM Malang. Semoga Allah SWT selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan, dan insya Allah menuju ridha dan surga-Nya. Wassalamualaikum.

0: لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين.
1: Sahabat RBI, Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang akan segera menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat isya berjamaah dari Masjid An-Nur, Jalan Salayer, Jatilan Malang.

siang malam. Rekaman kajian Ustadz-Ustadz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDFM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

disengaja oleh Allah diletakkan ini poin yang ke-6. Kalau antum sudah tenang betul dengan al-qada al-qadar, yakin betul, insya Allah iman-iman yang lain ini lebih mudah untuk kita masuk dalam hati kita. Saudara, sebagaimana saya menyampaikan intinya, saya sendiri ingin betul, Pak. Saya khawatir terlalu berat pembahasan ini untuk teman-teman yang ada sekolah kuliah, mungkin lebih pas belajar seperti ini. Coba di Al-Qadari atau segala macam kemana-mana pembahasannya. Sebenarnya menunjukkan nanti satu inti dari keyakinan kita kepada Al-Qadar Al-Qadar, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu ala ma atakum." Supaya kita ini tidak mudah putus asa

Saya mungkin dibuat sakit berapa? Gak bisa datang ke pengajian ini. Saya istirahat di rumah. Tapi atas takdir Allah, kehendak Allah, tentu kehendak Allah itu berbanding lurus pula dengan usaha kita sebagai manusia, karena sudah ada konsekuensi logis dari kepemahaman kita kepada takdir itu. Saya makan, ya, nutrisi saya terpenuhi, gizi saya terpenuhi, dan saya sering ngomong, maka vitamin C saya harus kuat, dan sampai kemudian saya kena paralitis, mudah sakit di mulut saya, ada sariawan, saya jaga betul. Itu pun tetap kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu tiba-tiba nanti saya mau berangkat ada musibah menimpa pada saya, tidak tahu. Jadi ini kita sekarang ini berada di tempat ini, syukur Pak.

haji. Pokoknya seluruh amal saleh, saleh di mata Allah tentunya ya mas. Kalian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu tasrahu ala ma'atakum. Terus jangan juga terlalu bahagia, terlalu senang atas berbagai macam apa yang Allah berikan kepada kita. Allah bisa saja Pak memberikan itu kepada orang lain. Cuma mungkin Allah lebih percaya kepada kita diberi oleh Allah takdir rezekinya yang menyenangkan buat kita. Bisa kita tidak kita bersyukurinya.

الشكر والصبر. Antara kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang Allah berikan kepada kita, termasuk juga keberadaan kita malam ini, kita syukur. Ya. Terus bersabar dan sabar atas berbagai macam tantangan yang Allah berikan kepada kita. Kita kan pernah membahas ya, sabar itu ada tiga. Ini takdir Pak, ya saja Pak. Antum pasti menghadapinya. Takdir Allah yang berupa aktif bagi kita, beban bagi kita menentukan takdir syar'i. Allah menurunkan agama ini, bahkan menurunkan Rasulullah untuk membimbing kita. Bukanlah berkehendak Pak, nah, bisa saja hidup ini dibuat stagnan oleh Allah. Semua manusia di dunia dikasih daya semua Pak, tidak ada masalah ya, tidak perlu hidup ya, karena semuanya baik.

Allah ketika kita berhasil kita melaksanakan kandungan Al-Quran, bersyukurlah kepada Allah. Kami menggerakkan hati saya mendalami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu atas kehendak Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Tapi jangan menunggu ketika nanti ketika ada masalah, ada musibah, akhirnya terbit Allah juga. Musibah yang diperbuat oleh kita sendiri, Pak. Maksudnya musibah terjebak dengan maksiat, dosa besar. Allah menghentikan saya zina, direpot ini ya Mas Bang. Ada ancaman bagi kita, Pak. Ada neraka, ya ada surga kalau kita beramal saleh, ada neraka kalau kita beramal yang tidak saleh, yang maksiat. Semua ini adalah bentuk kebijakan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, balik lagi. Jadi kita ini ketika ada takdir Allah yang menyenangkan yang sudah lewat, jangan terlalu bahagia, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini adalah karunia dari Allah. Allah memilih kita semua untuk mendapatkan karunia nikmat besar ini. Terus yang kedua, jangan putus asa terhadap apa yang sudah kita lewati dari berbagai macam musibah yang menimpa kepada kita. Jadi ini saja evaluasi. Evaluasi, kenapa Allah ngasih musibah sama saya? Ya, maka dengan takdirnya biasanya musibah itu Allah berikan, ya karena ulah kita juga, jangan sekalian. Dhahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ufam kasir. Nampak berbagai macam kerusakan di muka bumi dan lautan di daratan, memang saja karena ulah tangan manusia yang merusak tatanan kehidupan ini. Maka takdir Allah, Allah tidak bisa menahan, Pak. Ya, kau berbuat begini, maka begini hasilnya. In asantum asantum la fisikum, wa in asantum falahan. Dan begitu sebaliknya, ya Mas Galen. Baik, izinkan saya malam ini.

Saudara, yang pertama, sebagaimana saya katakan tadi, as-sabru war-ridha. As-sabru war-ridha. Sabar dan rela ridha menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ayat ya, surah Al-Baqarah ayat 100.

0: وجوه
1: ما شاء الله
0: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
1: Ini kalau kita percaya betul-betul dia luar biasa.
0: Apalagi Allah sampai kemudian memperkenalkan dirinya dan kami Allah lanabluwannakum
1: akan menguji kalian semua
0: pakai lam taukid dan lam taukid.
1: Sebab dengan adanya ujian ini ya mas, kalian nanti Allah akan tahu kualitas iman kita kok
0: mau tidak kembali kepada Allah SWT.
1: Saya kalau tidak ada iman, tidak kelihatan mbak semua kualitas iman kita ini. Kalau tidak ada ujian, ya mas, saya mohon maaf. Tidak kelihatan sejauh mana kualitas iman yang kita miliki ini.
0: Dan Allah mengatakan, benar-benar kami akan menguji kalian semuanya.
1: Terus, bisa iman sesuatu.
0: Orang Arab itu kalau mengatakan, syai,
1: itu sesuatu yang kecil,
0: ya mbak.
1: Ujian Allah

kelabang lah. Ketika saya memerdekakan diri seperti itu, sampai saat ini puluhan tahun lah. Mereka berjuang terus bertahan. Ini kalau orang tidak punya kuat iman, selesai sudah Pak. Jadi di negara Israel lain itu lah Palestina. Untung sekarang masih ada Gaza, masih ada sedikit tepi barat itu. Tepi barat ini masih muslimin. Allah Akbar. Ini Pak, kalau Israel Surabaya gitu Pak, saya Surabaya gitu. Surabaya dari mulai Rungkut sampai Surabaya Barat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, itu Surabaya Selatan, mana itu yang misalnya itu tepi barat ya, tepi barat ya, jangan kalian itu dipecah-pecah Pak, mungkin diampel ya. Jadi ada keluarga sendiri, keluarga semampuan, buat apa gitu Pak, itu Palestina, para Palestina semua. Nah itu nanti sambil kalau masuk ke daerah situ ada tulisan merah Pak, sorry pemerintah Israel tidak bertanggung jawab kalau saudara masuk ke wilayah yang keluar dari wilayah kami. Bayangkan seakan-akan wilayah Palestina tepi barat ini bakal banyak masalahnya. Dan memang secara fisik ya, ya Allah, saya pernah masuk yang akhir yang itu kalau bicara Israel Pak, tatanan kota ini orang pasti betul Pak. Hatta tinggi tengahnya juga lah, kecuali di daerah alam kerapiannya, penataan kotanya Eropa sudah Eropa Amerika yang lakukan rapi. Begitu masuk ke tepi barat yang di situ ada itu di kota Amerika Pak, ada Jericho, Ariha, Jericho, nanti ada apa lagi dengan kalian semampu mengenai masalah mayoritas muslim saya bawa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khazanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia.

0: dari BISN Malang.
1: Umur beberapa? 4 atau 4? 4 lokal. Tapi semua dalam teritori Israel. Yang menunggu betul ya Gaza itu? Kalian berbatasan dengan Mesir dan Israel sendiri, benar?

0: itu tuh yang katakan bisu itu sesuatu.
1: Apalagi kita jangan sekali ya. Allah tahu betul kualitas iman jenengan, makanya tujuannya tidak terlalu berat bagi kita. Ya. Tapi semakin tinggi iman kita, semakin tinggi pula itu ujian Allah berikan kepada kita. Walaupun ujian tidak harus fisik, Pak ya.

memaksa kesadaran ekstra dari kita, takut masa depan, ya, sehingga menghalalkan segala cara. Banyak apa? Takut anaknya nanti kalau lulus tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga nanti orang tuanya lebih sana lebih sini, berapapun keluar uangnya. Ini perasaan-perasaan takut yang menipu. Waljua, lapar. Kita belum diuji lapar. Alhamdulillah, wa jamaah rahmat sehat semua, tak benar-benar semua, segar-segar semua, ya. Takjil ini juga orang nak luar ini, Pak. Setiap Kamis sambalkan takjil pakai kambing dalam ini, Pak. Ya, setiap Kamis, insya Allah, saya sambalkan di sini, biar panitia jadar itu dengan malahnya. Setiap Kamis kita, ada orang mewakafkan minum-minum kambing dalam setiap Kamis. Ini bilang, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Ya, ini karena di Allah SWT belum diuji lapar kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian terjadi paceklik, Pak. Tapi mustahil bisa paceklik, Pak. Kita hidup di kaki istiwa. Salah kelola kalau terjadi paceklik, Pak. Salah kelola bangsa ini, Pak. Terlalu banyak korupsinya. Itu juga takdir yang buruk, menantang takdirnya Allah SWT yang berbuat seperti itu. Takdir syar'i ini dilabrak oleh

moral, lapar akhlak, ya, lapar akidah, lapar ibadah, lapar-lapar yang lain. Yang kadang-kadang dia tidak merasa kalau kita lapar sebenarnya. Itu ujian. Ya. Saya tidak bisa bayangkan

Yanaksudul hamwal. Jalani saja Bapak ya. Dengan semua takdir rezeki itu sudah ada takdirnya dari Allah SWT. Saya selalu mengatakan rezeki kita ini tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Sampai kita mati sudah disiapkan oleh Allah SWT.

0: Yesu ba happy?
1: Karena aku lima sen, gua uka tenang. Ya semua umat ini pasti ada ketentuan ajalnya. Semua manusia pak gak ada makhluk ini akan bertahan hidup paling lama 100 tahun. Amat sekali tuh jemaah sekalian. Rata-rata sih 60-70 tahun. Lebih itu bonus dari Allah SWT. Allah masih percaya kepada kita bisa mempertanyakan hidup kita, diberi kesempatan beberapa masalah sehingga kita harus khotimah.

semoga kita tidak menyimpang aja. Yang repot semua kepala 6, kepala 7 masih juga. Kepala 6, kepala 7 masih hobi menikmati uang haram. Kepala 6, kepala 7 masih suka apa namanya menghalalkan segala cara. Ya. Tidak ada aturan dalam hidup ini, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuknya seperti itu. Berkurangnya dunia, berkurangnya nyawa. Pak, pastikan setiap kita ini pasti mati. Di atas kita pun pasti mendahului kita. Walaupun terkadang kita mendahului kita Pak, daripada yang di atas, mendahului mereka daripada yang di atas. Ini terkait Allah SWT. Mati itu haknya Allah. Yang ini takdir azalinya Allah. Takdir tidak bisa ditolak oleh siapapun pula. Antum tinggal sabar dan ridha. Sabar, menyingkan, dan ridha sudah. Punya Allah. Yang memiliki juga Allah. Yang lahir ke dunia juga atas izin Allah. Diambil oleh Allah juga ya sudah. Serahkan sama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terus, wa thamarat. Berkurangnya hasil panen.

0: Ikan yang dia siap panen itu hanya masuk satu persatu ke rumah orang. Jadi dia berhutang tidak boleh cabai-cabai lagi.
1: Habis pak. Habis pak. Kan dia lulus pada orang.
0: Kita tidak tahu jangan berjalan. Tapi insya Allah sih kalau

0: tidak sabar dan dia tidak
1: wa nasyur sabirin.
0: Semoga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah demikian,
1: alladzina idza asabatuhum

0: would remove.
1: Tidak ada satu helai pun yang menempel di saya. Sekarang saya bisa pakai baju, pakai sarung bagus, kopi yang bagus, ya. Siapa yang menandikan ini, jemaah sekalian? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah kembali tampil begini, ya, dikasih harta banyak, dia sudah berpikir, Pak, kira-kira ini harta bisa saya bawa ke akhirat tidak? Diri jauh tidak, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sabar tidak menjalankan semua amanah ini, menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba, Pak, yang saya sudah tasib dapat keuntungan 100 juta atau 1 miliar dalam keadaan. Kalau orang beriman pada takdir, Pak, ya syukur-syukur pasti. Tapi ini juga pertanyaan besar. Saya bisa enggak menjalankan

Tapi semua saat ini macam muslimin. Orang raja yakin pada batu ini, Allahu Akbar, tersenyum, alhamdulillah, kebetulan banyak. Dimana lagi masjid yang belum dibangun itu, dia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya orang-orang kayak gitu, masyarakat muslimnya semakin berbagi, semakin bertambah. Semakin bertambah, dan Allah semakin percaya misalnya, Pak. Dengan atas takdirnya, Allah dipercaya oleh Allah atas takdirnya, ditambah lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau bisa menjalankan amanahku dengan benar. Tapi kalau salah, hanya memperkaya diri saja, senang mempersulit orang, ya lama-lama

pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatun mendapatkan kasih sayangnya Allah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka pasti mendapatkan arah hidup hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kalau jenengan lihat Pak doa kebiasaan Nabi akan terjadi nih apa ya, jemaah kan habis sholat tau bahasa ini kan sangat indah tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, setelah istighfar juga

0: looks so sad like.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hamka Ubay dari Hujani Mutu. Dengarkan terus Radio Dakwah Islam 107.7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Sahabat RDI, kembali kita akan ikuti Ngaso, Ngaji Sore di RDI FM Malang.
3: Kebiasaan Nabi akan terjadi ini ya, bagaimana? Dan habis sholat kok.
4: Bahasa ini kan sangat indah, Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa adkhilna jannata, darussalam.

wala hawla wala quwwata illa billah. Ini Pak doa Nabi. Ya Allah, tidak ada orang yang mampu menahan ketika aku berkehendak memberikan sesuatu. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiyan wala na'ta. Dan tidak ada orang yang bisa sanggup untuk memberikan sekiranya itu tidak akan menahannya. Ini ada diskusi yang panjang juga ya. Andai kata manusia pertama, terakhir, kumpulkan semua untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata manusia di seluruh dunia, manusianya dan jinnya semuanya ingin menyesatkan kamu, menyesalkan kamu, tidak akan bisa menyesalkan kamu kecuali Allah juga berkehendak untuk bisa menyesalkannya itu.

Kaya ako isang gitu nola, atas ketentuan mo ito. Nah, yang faham kerja itu minta kerja. Tidak bermanfaat pada orang bersungguh-sungguh. Karena kesungguhan itu datangnya dari Allah SWT. Walah hawla wa quwwata illa billah.

itu juga Pak, itu cara efektif untuk merubah takdir amal kita. Mungkin besar gunungan akan ada musibah Pak, tapi itu kesalahan berdoa Pak, dengan penuh kekhusyuan diubah Pak, tidak akan terjadi musibah bagi kita. Justru kebalikannya, keuntungan menimpa kepada kita sesuai dengan takdir apa Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ridha ba'da al-qada. Ridha Nabi wa ta'ala. Ar-ridha ba'da al-qada. Ya Allah, aku memohon kepadamu ridhamu, kerelaanmu setelah aku menentukan ketentuan qada yang menimpa kepada kami. Itu pas sakit, bagaimana Pak sakit jasanya

yang baik kita bersyukur, yang tidak baik kita apa? Bersabar dan kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma raddini bi qada'ik. Ini kalau doanya siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Wa barik fi qadrik fi qadri hatta la uhibbu ta'jil ma akhadha wa la ta'khir ma ajjal. Masyaallah. Ya Allah, ridhoi kami, ridhoi aku dengan ketentuanmu, dengan ketetapanmu. Jadi apapun ketentuan Allah, ketetapan Allah, selama sampai yang tak sholat lima waktu sudah dilaksanakan dengan benar, berusaha sudah maksimal di lapangan, kerja tiap hari serius, tak nganggur, tak banyak tidur di rumah, ya Quran yang dibaca, doa buat sudah tiba-tiba takdir Allah tak sesuai harapan, senyum saja, senyum saja.

0: yang sedemikian rupa pasti tenang jiwa. Allahu Akbar. Naam al-iman bilqada wal qadar yunisul mu'min tumakninatan nafsi. Orang kalau sudah keyakinannya kepada qada dan takdir Allah ini sudah mal masuk dalam hatinya, saya berjalan di atas takdir Allah. Selama saya tidak neko-neko, ya sudah, tidak ada pilihan. Itu membuat kita tenang. Hatta kecelakaan sekalipun, selama saya menjalani lurus, ya sudah.
1: Saya begini ini Pak, tidak sekali dua kali mendapatkan ramalan seperti ini. Kadang saya sudah beres Pak, ini rumah sudah beres.

主的一旦不让了，然后那是不是那是马达白？Biasanya Allah ketika ngasih ujian-ujian pada satu lembaga mungkin sekalian itu pasti ada pesun-pesun di situ yang kurang kasar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini hati-hati kalian. Termasuk juga di rumah pak, kadang kita sudah baik, ibunya anak juga sudah baik, dari anak pak yang bermasalah. Evaluasi pak, sama senyum dan sama harus yakin saya pasti bisa menghadapi apapun yang menimpa kepada anak kita, baik itu masalah keuangan, masalah moralitas, masalah akhlak, masalah dan

0: langsung saja Pak.
1: Terus saya Bapak, kalau saya kan tiap pagi ke Al-Akbar ya, isi di Al-Akbar. Doa sudah disyukuri juga sama driver saya juga, iya. Subhanallah misalnya juga sudah kita jalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya bikin Pak, kadang baca maksudnya sore, saya kadang baca Quran. Tiba-tiba macet. Macet-macet itu. Ya besar, jalan terus, jalan terus. Ya sudah Pak, tiba-tiba sampai pertengahan sudah mau isya Pak. Bapak Pak, ya khidmat itu sebab kita sholat isya di belum ada yang memahami panggil. Ya sudah dengan ikan tak sama. Gak perlu ya Pak, oke ya. Gimana Pak, tak kira Pak. Di luar kemampuan kita Pak. Gak ada yang kesenggaraan dari kita.

Pada masa akal, Pak. Tidak bisa juga. Ya sudah, ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa hidup ini nyaman sekali seperti itu. Sehingga hidup ini apa? Tenang. Ya anil mu'min ya taqidu bisa'ati illillah. Karena dia meyakini betul betapa luasnya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anil khair fima akhtarahu Allah Ta'ala. Karena kebaikan itu juga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anil khair kullahu biyadihi subhanahu. Dan kebaikan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul Pak kaidah dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairun lakum. Boleh jadi engkau menganggap ini sesuatu tidak menyenangkan, tidak baik, tapi jadi baik ya buat kamu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa asa an takrahu syai'an, kau menganggap ini sesuatu yang baik, wa huwa khairun lakum, pada itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sementara kamu tidak mengetahui apa yang terjadi ke depan ini, ma'asyar muslim. Jadi akhirnya orang yang kalau sudah yakin-yakinannya kepada takdir ini sudah kokoh, tenang hidup ini. Apapun, sudah.

0: الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب العالمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما لا نعلم انك انت علام الغيوب. يا الله يا تهنك مما علمنا نعمش الشعبان ثم لا سلوك عمل صالحا ثم لا بكر سامعين. يا الله اخلص كما كان الله ثم كل عمل صالح الدعاء انت وكان استيدرنا لك المسلوك المسلمين من الدنيا بعدها. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami. Dosa yang kami sadar dan kami tidak sadar. Dosa yang kami ingat dan dosa yang tidak kami ingat selama ini. Dosa besar kami, dosa menengah kami, dosa kecil kami. Dosa apapun yang kami lakukan, baik kami sadar atau tidak sadar, ingat atau tidak ingat. Ampunilah ya Rabbal Alamin. Ini malam, Engkau telah datang ke dunia dalam dunia. Engkau menikah dirimu, ya Allah, kepada kami. Inilah permintaan kami. Ampuni semua dosa kami, terimalah seluruh amal saleh kami, dan masukkan kami ke surga-Mu ya Allah tanpa hisab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya secara pribadi yang tidak maaf semuanya ada salah berkhilaf dari omongan saya, frustasi dalam kajian saya, ada yang menusuk perasaan jenengan dan menusuk menengah mati. Insya Allah saya semuanya ingin yang baik buat kita semua. 2-0-0 baik, tidak ada. Termasuk kita semua yang hidup di sini saling memaafkan satu sama lain. Ini malam semua dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita tidak ada masalah satu sama lain. Maafkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita ikuti kajian bersama Ustaz Muhammad Soleh Terhormat. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDY Pemalang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDY, telah kita ikuti bersama kajian siang malam rekanan kajian Ustaz-Ustaz Nasional yang disiarkan setiap Senin sampai Sabtu dari jam 10 sampai 11 siang dan disiarkan ulang jam 7 sampai 8 malam. Kajian siang malam di RDY FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDY, saya Pia Pianta dari Mahdan Indonesia, menerima terus Radio Dakwah Islamiyah RDY FM Malang

0: لهم والله عليم حكيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat FB Inala, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP di SL Sindra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة

Pemirsa, moga di TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali membaca kitab Tazkiyatun Nafs yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Dr. Ahmad Farid yang disarikan dari tiga ulama Tazkiyatun Nafs.

istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sekarang di antara nutrisi yang baru yang akan menjadikan hati kita sehat. Kalaupun sehat, insya Allah jauh dari penyakit dan semakin sehat. Kalau hati itu sedang sakit,

dinasihati untuk berdoa, jawabannya apa? Yang konkret Allah Ustaz. Jadi seakan-akan doa itu apa? Jadi seakan-akan doa itu apa? Perkara gaib abstrak yang tidak punya kekuatan. Terus bagaimana mungkin doanya bisa diterima kalau mereka sendiri yang berdoa dari awal sudah pesimis? Padahal salah satu yang menjadikan doa itu punya kekuatan itu adalah keyakinan. Yakinnya orang yang berdoa bahwa doa mereka oleh Allah akan diijabah itu salah satu kunci dari kekuatan doa. Nah kalau kemudian doanya lemah,

sih? Ya akhirnya dari awal sebelum dia berdoa sampai dia berdoa dan bahkan setelah selesai berdoa tidak akan merubah apapun. Karena apa? Dia sendiri yang berdoa dari awal sudah tidak yakin. Maka jemaah sekalian, jangan diremehkan perkara doa ini. Allah Ta'ala berfirman pada surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Udu'uni. Dan ini fi'il amr, kata perintah. Allah memerintahkan kita untuk meminta kepadanya. Berarti kalaupun doa itu pada akhirnya tetap sama Allah tidak diijabah, misalkan, ini contoh saja ya, tapi insya Allah diijabah, maka tetap kita harus berdoa. Misalkan doa itu tidak menghasilkan apapun, tidak akan merubah kehidupanmu, tidak akan merubah keadaan ekonomimu, tidak akan menyelesaikan masalahmu,

0: sehingga ketika perintah Allah itu dijalankan, maka kita sedang ibadah, dan ibadah secara fisik itulah takwa. Dan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki, Allah akan berikan kemudahan. Maka kalaupun bukan karena doanya, minimal karena ibadah yang bernilai takwa itulah yang akan memperbaiki urusan kita. Faham?
1: Sekarang biasa, jadi saya ini mesti ceramah itu terpengaruh dengan nyetir, karena saya berangkat dari rumah beli pahat, maka gaya nyetirnya kan rotok ngegas, maka ceramahnya

Berijabah? Tidak. Merubah keadaan? Tidak. Menjadikan orang yang sakit kemudian penyakitnya sembuh? Juga tidak. Anda ada masalah, masalahnya selesai? Juga

Allah itu ibadah, dan ibadah itulah salah satu makna dari takwa. Cek. Makna takwa itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti orang yang berdoa dia sedang bertakwa kepada Allah. Sementara takwa itu sendiri, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri rezeki untuk dia dari tempat yang tidak pernah dia bisa bayangkan sebelumnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takwa urusannya gampang. Sehingga ketika doa itu tidak merubah dari sisi doanya, maka minimal dia punya kekuatan untuk merubah dari sisi ketakwaannya. Nah, sekarang faham? Seikat. Faham? Apa kaitannya doa dengan takwa? Karena doa itu perintah Allah, makna takwa adalah menjalankan perintah Allah. Berarti kalaupun Anda berdoa dan ternyata doanya tidak punya kekuatan, maka minimal ada kekuatan dari sisi takwa kepada Allah

Masya Allah, tepuk tangan Paut Melati luar biasa ya. Maka Allah berfirman, udu'uni, mintalah kalian

ketika tidak ada perintah yang kemudian tidak mendatangkan kebaikan. Sebagaimana ayat tentang doa ini, ketika Allah memerintahkan kita udu'uni, berdoalah kalian kepadaku. Udu'uni, jadi mintalah kepadaku, kata Allah. Ini maknanya bukan cuma disuruh minta, tapi maknanya adalah Allah mengajarkan kepada kita, wa idza sa'al

Nabi. Tapi ketika itu kebaikan, Allah tidak akan zalim. Allah berfirman apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kalau itu kebaikan, Anda pasti lihat hasilnya. Dan hasil ini kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, kalian lihat dunia wa akhiratan, dunia sampai akhirat. Tapi pun sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tapi pun sebaliknya, ketika Anda melakukan keburukan, walaupun keburukan itu sekecil biji zarrah, apa? Maka Anda pasti melihat dampak buruknya, dunia wa akhiratan, dunia sampai akhirat. Itu kebaikan dan keburukan yang kecil. Apa

Ketika ini perintah Allah, kalaupun perintahnya kecil, tapi perintah itu akan menjadi besar dengan melihat siapa yang memerintahkan. Benar atau enggak? Karena ini perintahnya Allah, maka Anda jangan sekedar melihat perintahnya, tapi lihatlah siapa. Siapa yang memerintahkan Anda melakukan itu. Itu yang menjadikan doa itu menjadi besar. Nomor dua, karena doa itu mengandung husnuzan. Mengandung apa? Husnuzan itu apa? Baik sangka. Sementara pantas tidak manusia buruk sangka kepada Allah? Tidak pantas. Maka kita sedang memberikan untuk Allah apa yang pantas didapatkan oleh Allah. Maka husnuzan itulah menjadikan doa itu besar. Karena ketika kita berdoa, Anda sedang husnuzan kepada Allah, Allah pasti kasih, Allah pasti mampu untuk perkara ini.

kita bersandar kepada-Mu yang Maha Kuat, ya Allah. Nah, itulah puncaknya peribadatan. Ketika seorang hamba merasa lemah dan dia menganggap Allah lah yang Maha Kuat, Maha Besar, Maha Segalanya, dan itu salah satu dari kandungan doa. Faham dari sini? Nah, maka kalaupun Anda doanya tidak diterima, minimal itu ibadah. Dan ibadah dengan doa bukan ibadah yang kecil, tapi dia ibadah yang besar. Maka pokok ada kesempatan, ada waktu, ada peluang, jangan lupa berdoa. Apalagi di waktu-waktu yang mustajab, tak ada sholat, tak ada paspus. Setelah Anda

langsung dikasih. Pertanyaannya, Ustaz, langsung apa? Saya belum melu, Ustaz. Ya Allah sembuhkan, seminggu gak waras. Mana artinya, gofir mentuluh langsung itu mana?

mengatakan seketika itu bisa salah satu di antara tiga, atau salah dua di antara tiga, atau bisa jadi tiga-tiganya Allah kasih langsung. Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Bisa. Nah, cuma tergantung kita masing-masing.

artinya apa? Jauh panggang dari api. Jadi artinya, yuk sadar dirilah. Kalau kita kepingin doa langsung, doa langsung, doa langsung, ada jawabannya Rasulullah. Ada jawabannya Rasulullah. Atut mata anak tu sejak jauh.

Maka kalau kita kepingin langsung doa langsung diterima, ya ayo cek diri kita, pantaskan diri untuk mendapatkan itu. Maka jangan-jangan ada doa, ada dosa yang memang dosa itu menghalangi terkabulnya doa, atau hati yang lalai. Ini yang kami bahas di Masjid Mujahidin Kerjayabaya. Hati yang lalai itu bikin doa tidak diterima. Lalai itu apa? Gak tahu eling kepada Allah sama sekali. Ilingnya ya pas dulu ikut tok. Maka hati lalai begini tidak pantas doanya di ijabah. Nah, maka bentuk pengkabulan doa itu ada berapa? Tiga. Nomor satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ustaz, doa agar suami diberi hidayah. Allahumma amin, Allahumma amin. Begini, Rasulullah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim,

ini isimnya isim nakirah. Kalau isimnya isim nakirah, berarti siapapun dari orang Islam itu. Yad'ullaha bida'watin, yang dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa. Dengan suatu doa. Artinya yad'ullaha bida'watin. Dakwah di sini juga isimnya isim nakirah. Artinya doa apapun sing penting ati. Laisa fiha ismun, yang doa itu tidak mengandung dosa. Tidak mengandung dosa. Wala qati'atu rahimin, dan tidak mengandung doa tentang pemutusan tali silaturahim. Inilah kecuali kalau orangnya berdoa muslim, yang berdoa muslim dan doanya tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahim, illa a'tahu Allahu ihda thalathin, pasti Allah akan kasih untuk dia yang berdoa tadi satu di antara tiga. Boleh jadi dikasih dua, dan tidak menutup kemungkinan tiga-tiganya Allah kasih semuanya. Allahumma amin. Yang pertama, an yu'ajjila lahu da'awatahu. Ini di buku ada nih, Anda perhatiin baik-baik, Anda putar bolak-balik bukunya sampai halaman terakhir yang tidak ketemu. Nomor satu, an yu'ajjila lahu da'awatahu, langsung sama Allah apa yang diminta dikasih. Jadi angkat tangan langsung kasih. Bisa begitu? Bisa. Tidak mustahil. Kapan orang yang berdoa itu ketika dia berdoa langsung dikasih? Nomor satu, kapan ketika berdoa langsung dikasih? Keadaannya orangnya seperti apa? Orang yang kalau dia angkat tangan langsung dikasih. Nomor satu, laisa fiha

yang penghalangnya doa apa? Nomor satu, dosa. Nomor dua, makanan yang haram atau harta yang haram. Nomor tiga, doanya mengandung keburukan, doain orang lain, ya Allah jadikan dia celaka ya Allah. Itu mawani. Nomor satu, kapan doa itu langsung diijabah? Nomor satu, ketika tidak mengandung mawani. Maka Anda perhatikan apa mawani-nya doa ini, agar ketika Anda angkat tangan sama Allah langsung dikasih. Nomor dua, kapan doa itu seketika Anda berdoa, seketika itu juga dikabulkan. Ketika Allah melihat kalau doanya dikabulkan, Anda tidak berhenti berdoa. Ada enggak orang ketika dikabulkan mandek dulunya? Ya kita ini, ya kita ini sudah, nah, tahajud dapat apa yang diminta, mandek tahajud. Ada enggak? Ada apa enggak? Nah kalau begitu ya sama Allah, ditunda dulu lah biar tahajudnya agak panjang dikit. Ditunda dulu lah biar doanya khusyuknya agak panjang dikit. Maka Allah tahu ini kalau dikasih sekarang ini gak dulu mana. Dalam keadaan Allah senang mendengarkan kita apa? Berdoa. Nah, maka ya pantas mau yakinkan diri, ya Allah kalau engkau kasih, ya Allah saya tetap doa, saya tetap puasa.

dikabulkan, orangnya tambah baik. Tapi kalau dikabulkan orangnya jadi buruk, Allah enggak ngasih. Karena doa itu untuk memperbaiki, bukan untuk merusak. Untuk apa? Memperbaiki, bukan untuk merusak. Maka ketika Allah lihat, ketika diberi Anda tambah baik, maka sama Allah langsung dikasih. Faham enggak di sini?

usah sombong, biasa, enggak usah ujuk. Bahasa ria, Anda baru nulisnya sombong. Santai Bu ya, santai. Nulis apa ngantuk? Ngantuk, pulang aja. Nulis juara sombong, ngantuk suruh pulang. Ini maunya Ustaz apa

korban. Sudah. Nomor satu, orang yang berdoa, doanya langsung dikabulkan. Kapan doa itu langsung dikabulkan? Ketika doa itu bersih dari penghalang. Nomor dua, ketika Allah melihat setelah dikabulkan Anda tidak berhenti berdoa. Nomor tiga, Allah melihat kalau diberi Anda akan semakin baik. Nomor dua, doanya oleh Allah disimpan untuk pahala akhirat. Nomor tiga, Allah hindarkan dari musibah sesuai kadar

musibahnya juga keluar. Terus dia tabrakan di tengah. Apa yang terjadi? Ini ada musibah ini. Musibah ini siap untuk apa ya? Siap untuk mengancam. Siap untuk menerkam. Ini musibahnya siap menerkam. Tapi kemudian dalam keadaan musibah itu siap menerkam, ternyata orang yang mau kena musibah itu juga orang yang berdoa kepada Allah. Maka antara musibah

boleh jadi doa ibunya, atau doa istrinya, atau doa anaknya, atau doa orang yang pernah dia bantu. Macam-macam pokok dia punya perbendaharaan doa yang kuat. Sementara musibah yang mau

0: selamat dari musibah. Maka ada cerita doa tolak bala. Bukan kemudian doa, doa apa Ustaz doanya? Doa tolak bala loh, bukan itu. Maksudnya doa tolak bala itu doamu bisa menolak bala, bukan apa doanya. Ini musibah. Saya jadi Ustaz ini juga loh lama-lama ini. Maka karena doanya besar, doa yang besar itu boleh jadi karena istiqomah, boleh jadi karena keyakinannya, boleh jadi karena tawassul amal soleh yang dia gunakan supaya doanya cepat diterima, amal solehnya besar, macam-macam. Kalau musibahnya mau masuk kecil, itu musibah dengan gampangnya sama doa di diusir. Nomor dua, kemungkinan kedua, musibahnya besar, gede musibahnya, yang mau masuk itu besar. Tapi orang yang mau kena musibah berdoa dia, tapi doanya lemas, doanya lemah, doanya kecil. Maka kata Ibnu Qayyim, itu doa bisa mengurangi kadarnya musibah. Kalau musibah itu awalnya besar, ternyata orang yang mau kena musibah orangnya berdoa walaupun doanya kecil, maka minimal dengan doa itu kadar musibahnya akan berkurang. Misalkan kecelakaan, jadi tangannya cuklek, tapi karena ada doa walaupun doanya lemah, cuma kecepluk seharusnya patah, cuma tercilir saja.
1: Tentu saya mengambil nasihat dari majelis Rasulullah malam itu, terus radio dakwah Islamiyah

0: saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamnya Kota Malang.
2: Ternyata orang yang mau kena musibah, orangnya berdoa walaupun doanya kecil, maka minimal dengan doa itu kadar musibahnya akan berkurang. Misalkan kecelakaan, jadi tangannya cuklek, tapi karena ada doa walaupun doanya lemah, cuma kecepluk, seharusnya patah, cuma tercilir saja, mengurangi kadar musibah. Yang ketiga, ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim yang paling banyak apa yang paling banyak? Ad-du'a wal musibah yatafara'an, doa dan musibah dorong-dorong. Jadi dia nunggu mana salah satu di antara keduanya yang lengah. Kalau orang yang lengah dari doa, musibah punya peluang untuk masuk. Tapi kalau orang itu tidak pernah lengah dari doa, dan ingat, bukan cuma doanya dia, sekali lagi, boleh jadi doa ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, suaminya, gurunya, muridnya, atau siapapun. Ketika orangnya itu lengah sedikit saja dari doa, apa yang terjadi? Itu musibah punya peluang untuk masuk. Nah, dari situ adik-adik sekalian, dalam Islam ini banyak syariat doa. Keluar rumah, doa. Naik kendaraan, doa. Ketika jalannya naik, ada doanya. Jalannya turun, ada doanya. Masuk suatu kampung yang kita takut di kampung tersebut, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Lupa doa makan, ada doanya. Selesai makan, ada doanya. Masuk rumah, ada doanya. Subhanallah, hubungan suami istri, lupa doanya. Bahaya sekali.

saya salah pilih. Ya apa? Masih sekali. Nah sudah. Kenapa kok dalam Islam itu sa'obai awak onok bungani? Gerak dikit, ada doanya. Ya karena tiga sebab tadi, Allah tidak menginginkan kita kena musibah. Allah menginginkan kita senantiasa dalam kebaikan. Karena selama orang itu berdoa, dia tidak akan jauh dari kebaikan. Sampai sini paham? Jadi jangan merasa aku akhirnya mapalan dungoni, mau makan enak dungoni, mau tidur enak, wangeleran. Ini bukan angel, ini masalahnya sampean males. Sujud dong. Ini bukan angel, ini males. Bukan angel tapi males. Lalu untuk keselamatan kok males. Nah, maka doa itu jamaah tidak boleh diremehkan. Nah, maka sekarang pengertian ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya langsung aku ijabah. Nah, maka pengijabahan doa itu kemungkinannya ada tiga. Belum tentu apa yang Anda minta langsung dikasih, boleh jadi langsung diganti dengan pahala, boleh jadi langsung diganti dengan Anda terhindar dari musibah. Allah memerintahkan kita berdoa dan berjanji memperkenankan doa kita. Setelah itu Allah tambahi firman-Nya masih dalam surat Al-Ghafir ayat

masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan iman. Rasulullah bersabda, doa wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Berarti orang yang menyombongkan diri tidak mau ibadah kepada Allah, artinya adalah orang yang sombong tidak mau berdoa. Maka apa akibatnya? Allah akan masukkan dia ke dalam neraka dalam keadaan iman. Maha suci Allah yang maha

contoh sampai Imam Syafi'i kan mengingatkan, jangan mau minta sama manusia. Manusia itu semakin dimintai semakin marah. Tapi mintalah kepada Allah yang justru marah kalau kamu tidak mau minta. Coba kita punya tetangga, walau terus lama-lama apa? Marah kita kan, jengkel kita, kok minta terus? Sementara Allah bukan cuma senang, tapi setiap anda minta sama Allah ditambahi pahala. Itulah bedanya antara makhluk dengan khalik, antara makhluk dengan pencipta. Maka Allah Ta'ala memerintahkan

paling sempurna manakala ia tidak mau beribadah dan menganggapnya bersikap sombong kepadanya. Jadi hati-hati bu, orang itu kalau tidak mau berdoa itu ancamannya celaka masuk ke dalam api neraka. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, "Man lam yas'alillah

Allah, siapa tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Tidak mau minta di sini maknanya berapa? Dua. Nomor satu, barang siapa tidak meminta kepada Allah, berarti dia meminta kepada selain Allah. Murka benda Allah. Murka. Makna yang kedua, orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maksudnya adalah orang yang tidak mau berdoa. Jadi kalau kita tidak mau berdoa, Allah marah. Maka dengan itu semakin kita banyak karpe kepada Allah, bahasanya apa? Pakaian itu Allah semakin apa? Cinta. Bahkan kita kalau minta sama Allah, itu sama Nabi Muhammad disuruh minta sing uwakeh, sing gede, sing top. Sampai dibilang kalau mau minta syurga, disuruh minta syurga. Padahal terkadang kita mengerti, nah ya apa ya pantas. Kadang-kadang kita mengerti, ya gak pantas ya Allah, ya syurga. Syurga sampai waling nisar, seperti syurga itu sapi. Pokoknya surga, walaupun yang paling itu sudah bagus, tapi tidak boleh sama Nabi. Karena apa? Karena kita ini kalau meminta kepada Allah mintanya kecil, itu malah mempermalukan Allah Ta'ala. Itu pikiran tidak bisa memenuhi yang besar, padahal Allah itu maha besar. Maka jangan minta kepada Allah yang maha besar, mintanya sesuatu yang kecil. Jangan seperti film India, tidak pernah meminta kepada Allah, tapi setelah

minta kepada Allah, mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Sudah Firdaus, coba ini kalau malaikatnya keliling, ayo punya punya pantos. Kata malaikat, tak buka muka cemilu. Kok selamat yang nyuruh Nabi Muhammad, malaikatnya tidak berani protes. Belajar dia mengaku tidak seikat sudah. Kok untungnya yang nyuruh Nabi Muhammad yang memerintahkan langsung Allah Taala. Wa idza sa'altumullah fas'alullah al-firdaus al-a'la. Kalau meminta sama Allah, minta surga Firdaus yang paling

njaluk tegek-tegek cerita kenapa apa Gusti sing penting ngomong. Katanya ini gak penting aku gak kira-kira gak bisa mintanya apa? Mau nikah juga gitu langsung sikat empat istri ganti semua ya Allah lu putra minimal untuk suci ya kalau jelek setengah mawon Gusti rondo-rondo rita itu merana apa alah lemah anda berdoa aja sudah lemah minta yang tinggi empat ya Allah cantik-cantik hafizah semua ganti semua ya Allah dan hamba yakin perkara ini mudah untukmu ya Allah tapi susah untukku. Ya jelas kalau untuk Allah lah mudah tapi untuk anda yang gak mudah loh anda bukan siapa-siapa kalau papat ayu hafizah ganti siapa ini loh. Tapi ya begitu kalau minta doa minta yang tinggi sampai dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru apabila seorang hamba tidak meminta kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya. Itulah kenapa doa itu tidak harus wudu dulu, tidak harus dalam menghadap kiblat, tidak harus pakaiannya suci, tidak harus pakai bahasa Arab, tidak harus setelah sholat, tapi kapanpun, dimanapun, dalam keadaan

kalau tidak saya nikah. Kesian suami Anda, stroke nanti. Anda boleh bikin orang jadi stroke. Astagfirullah juga banyak hukumnya. Kalau dianggap serius tidak apa-apa juga. Dalam surah An-Naml ayat 62, Allah Ta'ala berfirman, "Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'il

itu sampai ngomong sama kita itu pakai bahasa. Pakai bahasa kalau gitu kayak wis gregeten gitu loh. Allah itu kepingin ngajak kita, kepingin memberitahu kita, kepingin memperbaiki kita, tapi kitanya ini yang terlalu apa? Terlalu parah sudah sampai seakan-akan Allah itu greget gitu. Amman yujibul mudtarra idza da'a. Allah tanya, siapa lagi yang akan mengabulkan doa

lama tadzakkarun, dan lucunya sudah diingatkan semacam ini sedikit sekali orang yang mau mengerti. Pada seakan-akan Allah itu tanya, ayolah kalau memang kamu merasa terpepet, terhimpit, merasa betul-betul terpojok, ini loh kamu punya Allah yang mengabulkan doanya orang-orang yang sedang kepepet. Kenapa pas kamu kepepet kok justru kamu tidak memanfaatkan ayat An-Naml 62 ini? Maka kalau pas sudah terhimpit, tidak ada tempat untuk kita lari, disitulah posisi Allah akan mengabulkan doa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang berikutnya, pada surah Al-Baqarah ayat 186. Surah apa? Al-Baqarah ayat berapa? 186.

dalam ceritanya seorang sahabat tanya sama Nabi Muhammad, Nabi, Allah itu jauh sehingga kalau kita berdoa perlu keras-keraskan suara, atau Allah itu dekat yang kita cukup lirih saja suaranya? Nabi Muhammad, kalau memang belum dapat jawaban, Nabi Muhammad tidak menjawab. Tidak seperti kita, tidak seperti

0: bahaya betul,
1: bahaya betul.
0: Karena apa? Jawab pertanyaan agama itu Anda sedang menjadi perwakilannya Allah. Kalau sampai salah, berarti Anda mewakili sesuatu tentang Allah yang itu salah. Tidak seperti itu Allah Ta'ala. Itu bahaya. Maka tidak usah isinlah. Tidak tahu ya ngomong aja. Tidak tahu. Maka ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu jauh sehingga kami perlu berteriak? Ataukah Allah itu dekat sehingga cukup kami berbisik lirih? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Allah Ta'ala langsung menjawabnya pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke

kalau begitu langsung Allah yang jawab. Kalau biasanya kan yas'alu maka amir anfal yas'alu maka amir ruh kulir ruhu min amri rabbi, mereka tanya tentang ruh, katakan ruh itu urusannya Allah. Itu normalnya begitu. Tapi ketika ayat tentang doa, Allah tidak mewakilkan jawabannya kepada Nabi Muhammad. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, kalau engkau ditanya hambaku tentangku, seharusnya apa? Katakan aku dekat. Tidak pakai katakan. Berarti yang jawab langsung siapa? Allah. Itulah artinya doa itu jamaah ajaib. Anda minta sama Allah, itu bisa membuat Anda mendapatkan keajaiban. Maka sampai ada seorang ulama itu mengatakan apa? Is'alullahi mustashilat. Kalau mau minta sama Allah, kalau kepingin ngerti hebatnya doa, mintalah yang mustahil. Mintalah apa? Yang mustahil. Nanti Anda akan ngerti ternyata doa itu betul-betul ajaib. Dan gak usah saya ceritain di sini. Anda buka aja di YouTube kisah-kisah keajaiban doa. Kita ini kan sekarang malas baca, sebenarnya diceritain. Masih itu manusia yang siap banget gitu. Maka gak salah kalau dibilang IQ-nya 78.

dirinya, hidungnya begini ya Allah, telinganya begini, rambutnya begini, kulitnya begini, bibirnya begini, subhanallah. Pulang ke Mesir, datang ke rumah ibunya, ada seorang perempuan depan mata sedang bertamu ke rumah ibunya sama. Jadi ada seorang anak perempuan datang sama ibunya ke rumah ibunya laki-laki yang pulang umur tadi. Itu anak pas dia lihat, percis doanya dia depan Ka'bah.

0: tapi untuk kepentingan apa?
1: Never. Tapi yang gak segampang itu gak benar.
0: Ayo gue lihat warnanya merah. Subhanallah, ketika never
1: Tuhan siapa?

umroh, pulang umroh pulang sendiri. Lo tidak harus umroh juga kan? Artinya itu salah satu cerita tentang apa? Ajaibnya doa. Apalagi sekedar cerita orang kena kanker ketika pulang sel-sel kankernya hilang, wah itu sering kelecek doa seperti itu. Sering kelecek itu oleh orang kami. Artinya sudah umum itu. Beda sama orang Kediri. Umum. Salam orang itu. Siapa itu? Kemudian ya Allah, saya juga ingin cerdas ya, saya kening Pak Ugli, saya pantas lah, Ugli kan orang tak polos lah ya. Tahu ya ibu orang Kediri jalan dulu. Salam, warah Allah. Kondo ngelesi anaknya. Ya apa ceritanya, boleh sudah. Ketawanya enggak boleh. Sudah. Makan. Sampai sebagian ulama itu mengatakan apa? Is'alullah al-mustahilat. Kalau mau minta sama Allah, bahkan kalau perlu, minta sesuatu yang mungkin untuk anda tidak masuk akal. Maka Allah akan bekerja dengan caranya. Betul kan, Pak? Nah, maka dibilang di sini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah langsung jawab, aku

يجيب دعوة الداعي إذا دعان. Arti kedekatan Allah dalam Al-Baqarah 186 artinya apa? Aku senantiasa mengijabah doa mereka yang mau berdoa. Jadi arti qarib dalam Al-Baqarah 186, qarib dekat, di situ artinya apa? Ijabah doanya Allah.

Rasulullah bersabda, innallaha hayyun karim, Allah itu pemalu dan Allah itu maha memberi. Yastahi min 'abdihi, Allah malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ila sama', ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya untuk berdoa, an yaruddahuma sifran kha'ibatin, ternyata doa itu oleh Allah ditolak, tangannya ditolak tanpa pemberian. Itu Allah malu, itu Allah malu. Maka salah satu sebab terkabulnya doa dan mengangkat tangan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, janganlah kalian lemah dalam berdoa, karena tidak seorang pun yang akan binasa karena berdoa. Maksudnya, selama kita mampu berdoa, maka selama itu Allah akan mengabulkan doa. Rasulullah juga bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak berisi dosa ataupun memutuskan tali kekeluargaan, melainkan Allah akan memberinya salah satu di antara

akses sesuai dengan doanya. Umar bin Khattab berkata, aku tidak memikirkan terkabulnya doa, tapi aku memikirkan apakah aku bisa berdoa. Karena barang siapa yang diberi ilham untuk berdoa, maka pengkabulan doa itu menyertainya. Jadi kata Umar apa? Saya tidak mikir doa saya dikabulkan atau tidak. Yang saya pikir apa? Bisa tidak saya berdoa? Karena setiap orang yang mampu berdoa, maka pengkabulan doa itu pasti menyertai doa tersebut. Maksud yang lain apa? Kalau memang Allah dari awal tidak mau mengabulkan, maka Allah tidak akan beri kemampuan berdoa. Faham? Berarti kalau oleh Allah dikasih kemampuan berdoa, artinya apa? Allah sudah siap-siap untuk mengabulkan. Maka kata Amirul Mukminin Umar, doa itu seperti apa? Awan mendung yang sebentar lagi bakal hujan. Berarti doa Anda itu adalah awannya, hujannya tinggal tunggu waktu. Kalau awannya tidak datang, tidak mungkin hujan. Artinya apa? Kalau Anda tidak

0: Добрый риски, ёбанай. Inspirasi RBFM bersama Ustaz Harfi Gulam Faizi Elsi.
1: Berarti kan cuma tugasnya Nabi Musa cuma

menguasai ekonomi, ya, sehingga orang asingnya, orang kotik malah terjajah, diperbudak dan sosial. Kalau tujuanmu cuma mau ngajak keluar Bani Israel dari Mesir, seajak aja gak apa-apa, kan gitu ya. Daripada di sini bikin ulah, kan gitu. Itu kecemburuan antara pendatang sama orang asing. Nah, dari Israel itu kan pendatang, yang bawa ke sana itu kan Nabi Yusuf,

bukan orang yang pintar dalam urusan administrasi dan keuangan negara. Karena dapat posisi dan dapat posisi kan saudara-saudaranya itu kan diajak, keponakan-keponakannya diajak, cucu-cucunya diajak ke Mesir semuanya. Ini cuma itu. Fir'aun mikir, kalau mungkin ajak aja nggak apa-apa. Semua Nabi Musa, nggak ikut. Cuma begitu Nabi Musa pergi, maka penasihat-penasihat Fir'aun mengatakan bahasanya rugi loh nanti kalau mereka keluar dari Mesir.

menurutku jadi gak bisa menekan biaya ya untuk kerjanya dan seterusnya. Mungkin praktisi juga harus bayar pegawai ini

kerjasama akan diikuti ya. Ya, walaupun di awal sudah ngomong akan ngasih, tapi setelah itu Fir'aun dapat masukan untuk membatalkan kebijakan. Kamu keluar, tapi kamu akan diikuti. Ya, an asri bi intal

sesungguhnya Allah itu kalau menghendaki seseorang baik, maka Allah akan jadikan untuk orang itu teman yang baik. Dan Allah itu kalau mau menghendaki orang itu tidak baik, maka Allah akan jadikan

بهم فسحقا لأصحاب السعير

0: sahabat RBI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM bisa semakin menambah khazanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang ketika dia memuji dirinya, merasa dirinya sudah baik karena ibadah yang dia lakukan, hakikatnya dia sedang menghilangkan pahala dari apa yang dia lakukan. Ya, makanya Imam Dahabi mengatakan tidak akan beruntung mereka yang mensucikan dirinya atau merasa ujub, merasa dirinya ini sudah lebih baik. Berarti hati saya ini sudah bersih. Kenapa? Saya sudah bisa rutin sholat malam. Nah, berarti ada masalah dengan ibadahnya. Ada masalah dengan hatinya. Makanya para ulama mereka mengatakan tidak ada perkara yang aku ketahui itu lebih jelek pada mereka orang-orang yang sholat kecuali ketika orang ini sudah ujub. Ada orang berbuat baik, ujub. Dan syaitan memang dengan tipu dayanya menggoda kita itu seperti itu.

sebuah nasihat dari Maimun bin Mihran rahimahullah. Sesungguhnya amal kalian itu amatlah sedikit, berbuat ikhlaslah untuk yang sedikit itu. Bayangkan hari ini di usia kita yang sudah

0: manusia diberi 24 jam sehari. Berapa yang kita gunakan untuk amal soleh, kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa usia kita, tidak ada pilihan lain buat kita memperbanyak amal kebaikan. Karena setelah kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh, melakukan kebaikan, mengumpulkan pahala lagi, kecuali dengan amal-amal kita saat kita hidup hari ini. Maka hari ini ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa bernafas, untuk hidup, maka kita harus menggunakan nikmat umur, nikmat kesempatan untuk melakukan amal kebaikan.
1: Makanya kalau ke masjid, tak boleh kemudian kita membawa apa? Maaf, bawa harta ke masjid. Kadang kita bawa kunci mobil, ditaruh di depan kita. Ada orang yang bawa rokok, ditaruh di saku, dikeluarkan, taruh di depannya. Dompet sudah di belakang, aman, ditaruh di depannya. Ini berarti tak ubahnya kita sholat masih menghadap dunia. Berarti kalau masih menghadap dunia, kita belum sebagaimana Nabi mengatakan apa? Kata Rasulullah ketika ada seorang sahabat anak muda ngomong, ya Rasul nasihati aku. Dan persingkat nasihat itu, Nabi hanya ngomong 3 hal singkat, tapi ternyata berat. Pertama kata Nabi apa? Satu nasihatku, kalau sudah berdiri menghadap kepada Allah, wis, jadikan seolah-olah itu adalah berdirimu yang terakhir, sholatmu yang terakhir, yang akhirnya tidak lagi kesempatan untuk sholat. Maka insya Allah sholatnya apa? Khusyuk, tidak akan mikir habis ini jemput istri, jemput anak, tidak. Kenapa? Karena sudah ada bayangan habis ini pasti mati. Kalau ke masjid, tawadu. Orang tawadu itu artinya keluar dari posisi.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في

رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karim Kajian Mahdi di Radio Dakwah Islamiyah RBI FM Malang. Karim Kajian Mahdi disiarkan setiap hari pada maghrib sampai menjelang isya dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi. Untuk edisi kali ini bersama Ustaz Muhammad Saleh dan LC.
1: Sesungguhnya kami Allah, atas segala sesuatu kami menciptakannya atas agar atas ketentuan sudah ada agar ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, berbicara masalah qadar, makna takdirillah Subhanahu wa Ta'ala li syai'in dan makna ketentuan Allah, takdir Allah terhadap sesuatu

ada ciptaan berbentuk manusia. Alhamdulillah kita menjadi manusia, makhluk paling mulia di alam semesta ini. Ada makhluk yang namanya malaikat. Malaikat mulia wajar, Pak, karena malaikat tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Wajar kalau hidupnya diciptakan ibadah terus, karena tidak punya nafsu, tidak punya syahwat. Makanya malaikat tidak ada ini

alam semesta ini benar-benar mati segala macam ini adalah ciptaannya Allah. Ya, termasuk juga antar kita manusia, kenapa saya jadi ras Madura, kenapa saya jadi ras Jawa, kok tidak jadi ras Eropa, ras Amerika, ini semua yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas dulu yang pertama, al-ilm. Fahuwa Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya'lamul asya. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya sesuatu itu. Ka'ilmihi biha ba'da wuqu'i, sebagaimana Allah juga mengetahuinya, punya ilmu setelah kejadiannya, setelah menetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu ma kana wa ma sayakun. Allah juga punya ilmu mengetahui sebelumnya, sebelum dia diciptakan, dan bagaimana kejadian yang akan datang, dan bagaimana bentuknya. Wa ma huwa ka'in la yaghibu anhu syai'un saghira aw kabira. Sedikit pun tidak ada yang kemudian lain, hilang, tidak diketahui oleh Allah sedikit pun yang kecil apalagi yang besar. Semua

0: setuju.
1: Apa sih kecil darah? Darah ini walaupun sama dengan sebiji atom, sebiji atom bapak sama dengan satu biji beras itu ya, nampak ya, bukan beras pak, tepung ya, kecil sekali. Tidak tepung pak, ketika diacok, sampai bisa ngomongin satu tepung pak. Susah.

0: akan lebih kecil dari semua itu,
1: apalagi yang besar.
0: Semuanya dalam ilmu Allah, dalam catatannya, dalam kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, yakni fil lafzil mahfuz illa fi kitabil mubin, semuanya tercatat diketahui oleh Allah di lafzil mahfuz.
1: Ada catatan
0: yang kan besar, makin jenengan ini, ma'asyar muslim.

sadar betul, tahu betul apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Masalah Allah SWT, kalau kita memahami ini, ya sudah, apapun yang terjadi, yang kita merasa tak diawasi oleh Allah SWT. Tapi ilmunya, ilmunya Allah itu, dia telah mencatat kepada kita semua dan berkenan dan diketahui oleh Allah SWT. Dalam bentuk apa? Masalah yang kedua, Alkitab. Innallaha subhanahu wa ta'ala tatsajjal al-baqadir al-mushtamal ala jami' al-a'mal wal-aqwal wa jami' al-syu'un wal-ahwal wal-harakat wal-sakarat wal-kulliyat wal-juziyat fi kitabih min ilmihi ayu aqwal fi lahim mahfuz. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat sajjalan atau kan sajjal maqadir atau sajjal maqadir, Allah telah mencatat takdir secara keseluruhan pada seluruh amal-amal manusia yang dilakukan ini. Pak, dengan datang ke sini sudah ada takdirnya, Pak. Ada takdir namanya takdir amali, jemaah. Sebab yang menggerakkan hati jemaah untuk berangkat ke sini juga Allah, Pak. Saya juga tadi kemudian baca kitab ini untuk persiapan menuju pada

kamu ada ini segala macam, sehingga lupa. Jadi membuat kita juga akan disisikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal akwal, ucapan-ucapan kita saya ini begini, ya, karena ini sudah diatur sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab menggerakkan hati saya, pikiran saya untuk berbicara begini juga atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, kalau ada kehendak, dipegang sedikit sini pak kepala saya ini. Tidak bisa bicara ini. Karena ini di masjid pak, kalau saya ini. Siapa yang berkehendak semua itu jamaah kalian? Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ada catatannya pak, takdir ini jamaah sekalian. Wajibi syuhun, semua perkara-perkara, urusan-urusan kita pak. Jangan-jangan ada yang dapat 500 ribu hari ini. Alhamdulillah, ada yang 200, ada yang 100, ada yang 75, ada yang 60 ribu. Mungkin mal pak, gak apa-apa. Siapa yang ngatur semua jamaah kalian? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur semua urusan kita jamaah sekalian. Bahkan ada orang di rumah pak curug main HP saja, main memet, jamaah sekalian. Bisnisnya dikendalikan dari rumahnya. Yang tentu di kantornya orang-orang semua punya karyawan. Tiba-tiba masuk ke rekeningnya tiap hari. Bagus pak, saya juga baru tahu nih, baru tahu pak. Saya pertama kali mendengar ini tidak masuk akal. Setiap hari masuk satu RWA umumnya.

0: sendiri Pak. Orang yang bekerja bentang mancing dia dapat segitu aja.
1: Siapa yang mengatur semua ini? Allah SWT. Ini tolong Pak, pernah membegini supaya kita sadar sehingga tidak banyak menolong. Semua nanti kita menyerahkan urusan kita pada siapa? Pada Allah SWT.
0: Baik itu sesuatu yang menyenangkan, yang baik atau tidak baik, kembalikan kepada Allah SWT.
1: Wal ahwal, kondisi-kondisi kita jemaah sekalian, kondisi senang, kondisi ruwet, kondisi bahagia, kondisi sumpah, dapat rasa sempit Pak, lihat orang mau nyumbuli terus Pak, apa hasad terus sama orang Pak, lihat orang bawaannya curiga terus, ada orang setiap lihat orang yang menyenangkan semuanya jemaah sekalian. Semua kita merasakan lah tentang bagaimana kondisi hal kita, kondisi kita jangan-jangan.
0: Wal harakat, usahakanlah
1: gerakan jenengan, diam jenengan. Ya. Nanti saya habis ini kemana?

0: itu bisa terlaksana.
1: Sekarang
0: usah kan diamnya kita, tiba-tiba kita diam. Males menceritakan semuanya, Pak.
1: Tidak.
0: Yang membuat kita tidur, tidak bergerak juga atas izin Allah SWT.
1: Walaupun dia terbisnya semuanya yang terjadi, Pak. Apapun itu atau kemaksian, fi kitabin inna Allah, semua dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala lam firman, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir.
0: Apapun musibah yang dimaksudkan dengan musibah di muka dunia,

siapa yang menggerakkan yang berhenti dengan yang berhenti Allah subhanahu wa ta'ala ya. Musibah yang menyenangkan atau musibah tidak menyenangkan, fil ardi wa ma fi anfusikum,

Gak perlu sama yang empat sama yang empat sini. Kalau memang ada usaha, ada CCTV, sudah pasti orang yang beli itu alhamdulillah. Kalau enggak, apa lagi? Jangan saja. Jangan-jangan uang saya bawa syurga itu di situ. Sini oleh Allah, dieksekusi. Tidak bisa kita pakai uang syurga ini. Kita doakan saja yang mampu, mudah-mudahan uangnya itu bisa dipakai sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Bentar begini saja. Enak hidup ini. Saya punya pengalaman dengan sekarang yang dibesarkan di semua ini. Kemarin saya punya cerita di sini. Sebelum saya punya kendala

saya pagi Kristen. Kristen pertama, dan bulan saya punya pengajian di Gedang, dan Mas Kalian. Saya punya pengajian di rumahnya, putrinya Bapak Kaji Maksum, SMP Kali selama lalu, soalnya ada rumahnya di Gedang, Sidoarjo. Ya, hanya ini beratusan ribu, Masya Allah. Saya di masjid satu. Saya masih ingat betul, subuh saya tidak terlambat di masjid. Saya juga dalam kondisi puasa juga, Pak Sri. Itu hari sekarang ini, itu hari ini. Puasa. Terus, nah surat saya baca. Sampai menunjukkan ayat-ayat yang saya meyakini betul ini bisa mengawal saya atas izin, atas bekas dari Quran ini. Yasinnya, Ad-Dukhannya, Al-Waqi, Al-Tabarak, Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena saya baca. Bahkan saya keluar, saya jelas, Pak, Subhanallah, Sakhara lana hawa wa ma kunna lahu muqinin wa inna ilaihi raji'un. Jamaah, kalau enggak saya ingatkan seperti saya juga dengan depan doa ini, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Terus ada lagi, jamaah, kalau saya baca tak dulu sama kesudahan satu juz. Saya punya kebiasaan mengikuti almanak, jamaah, kan dengan 12 juz 12 sudah saya baca, jamaah, saya masuk juz 13 dengan 13 saya baca juz 13 terus begitu. Setelah itu saya bersempat baca istighfar. Saya setiap hari istighfar satu sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, satu sekali. Saya mencoba mengkomitmen kali tiap hari seperti saya baca semua ini. Ini saya pengajian bab sabar, Pak. Subhanallah. Bab sabar. Detil saya bab sabar itu. Esensi sabar. Apakah jadi sabar dengan syukur? Segala macam dibajet ini. Ulang. Masya Allah, nah ini juga. Nah, saya harus ngisi di Joko. Bukan yang anak kalian. Di Bina Margasi, di Tantar Bina Margasi. Setiap sedang pertama. Nah, perjalanan dari pulang itu, ya, anak kalian. Baru, kan, Pak. Padat dari Sidoarjo, masuk Surabaya, Surabaya, masuk Sidoarjo. Padat pagi-pagi. Yang sebelumnya sudah menurunkan, Pak. Kepada pengisi, dibandingkan dengan berangkat jadi. Pagi-pagi itu, paginya itu. Pulang itu jam 10, seperempat. Nah, itu di tengah-tengah. Belum nyampe keluar, Pak. Allah Akbar. Ini mobil berselera, dengan sekian banyak mobil, Pak. Terus ada orang, saya melihat orang itu, Pak. Gondong, Pak. Gondong tidak pakai baju. Terus tangannya pergi

فهو يهلوسي بيجيبا ممكن بسهل وجود العالم سبب الوزياء سبب تبقى وقت سبب دوسة سبب يكسب بسهل الله سبحانه وتعالى مدح مدعان دي itu harapan kita itu optimis bagi bahwa dan anu saya optimis setiap ada musibah Bapak kaitkan dengan dosa kesalahan yang kita perbuat itu cara Allah untuk menghapus kesalahan dan dosa kita. Inna Allah tempat dari satu riwayat menusibu mu'min apapun musibah menimpa dari seorang mu'min apapun saja Bapak sampai disebut kepada Nabi hatta syurta yusyaka diri yang musuh ke tangannya sumpah gelisah galau sedih diganggu orang panas badannya Pak tak bisa tidur capek karena bekerja apa saja musibah Pak itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa orang itu hatta yalqallah sampai orang itu berjumpa dengan Allah ma'alaihi khatiyah sampai Allah tidak punya dosa itu optimisme kita Pak. Jadi kaitkan setiap ada masalah, setiap ada musibah jawab sekalian

menyampaikan semua nikmat dari Allah SWT. Kenapa saya bicara pribadi lagi dari usaha muslim? Masih menunggu. Allahu Akbar. Pertama kali saya punya Afanza, Pak. Saya ingat di Afanza di VVTIP kita. Buka baru keluar. Dia buka satu hari, ya, Pak. Rumah saya dulu di sini ada tempat kendal, Pak. Sekarang sudah tidak ada lagi karena di kafe ini. Dulu tidak ada, Pak. Ini masih aspalan. Mungkin memahami, Pak. Masih aspalan. Sekarang kita naikkan 60 cm. Ya. Berharap tidak dirajakan, Pak. Kalau majlis semua apa sih, Pak? Allah, Pak. Pakai ketak langsung dari belakang, Pak. Keseret sama pinggirannya. Apa ya, kembang itu, Pak. Ada menunggu sedikit. Sobek, Pak.

0: ito sa mga pagbibigay. Tapos sino yung dami na rin sa lahat?
1: Sakit ka, sakit.
0: Anak sakit, hindi ba? Anak sakit, sino yun yun ba? So, di Allah ini mendepositukan uang kita di akhirat, Pak.
2: Masuk rumah sakit, minum dulu, Pak. Toh, kemudian diinfus, obatnya sekian, kalian keluar, 2-3 hari, kita minum dengan kita. Sambil senyum.
0: Tak perlu kemudian makan anak.
1: Habis buat apa? Jangan makan, tak tahu, Pak. Tak faham, Pak. Kalau faham, dia tak akan makan, Pak. Takdir Allah sudah harus sakit, masuk rumah sakit, harus kamu muntah-muntah, ya, apa lagi?
2: Itulah pentingnya kita meyakini apa? Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala, kita belum sabit. Kalau

tidak akan bisa merasakan lezatnya iman, nikmatnya iman, hatta ta'lam, sampai engkau mengetahui betul annama asabaka lam yakun ikhtiar, bahwa apapun yang menimpa kepadamu mustahil menyalahi, mustahil salah. Kalau tidak kena, ya kena. Wama akhto'aka yang salah, yang tidak akan menimpa kepadamu lam yakun musibah, mustahil akan menimpa kepadamu. Jadi Bapak, setiap kalau jenis yang merasa itu jenis, jenis dalam hidup ini Pak, sudah berusaha sekuat tenaga tapi tidak berhasil, nah, sudah kembali pada evaluasi saja Pak, kenapa tidak berhasil, ulangi lagi Pak, terus begitu sampai ketemu. Tidak bisa juga berarti saya tidak cocok di pekerjaan ini, belajar lagi, tidak perlu menurut pada siapa-siapa Pak, dan bisa hidup ini berhasil, alhamdulillah Allah kaumkan saya berhasil, tidak berhasil ya sudah, berarti Allah punya kehendak tidak baik buat saya ini. Fa'inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar langsung kata Mustafa bin Salim, Rasul yang mulia Nabi ini bersabda, yaqul inna awwala ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya awal penciptaan Allah di alam semesta ini al-qalam. Apa itu? Al-qalam, pena. Faqala lahu, Allah mengatakan pada pena ini, "Uktub." Tulislah. Faqala ya Rab, berkata pena ini, "Wama aktub?" Saya menulis apa? Menulis apa? "Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumus sa'ah." Silakan catat takdir-takdir segala sesuatu ini sampai nanti hari kiamat. Juga dari Adam alaihissalam, mungkin sebelum ada enggak, langsung ada itu sudah ada cipta makhluk-makhluk yang lain Pak, jadi roh Pak, roh kita ini diciptakan oleh 50,000 tahun sebelum alam diciptakan oleh semesta. Ketika diciptakan alam, Allah sudah menentukan kalamnya itu, takdirnya sudah ada semua Pak, nanti ada benda bumi, nanti ada belah matahari, ada bumi, semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kalah Ubadah, berkata Ubadah bersama dia, bunai anakku, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul yang mulia bersabda, man mata ala ghairi hadha falaysa minni, barang siapa meninggal dunia mati dan dia tidak dalam kondisi seperti tidak meyakini takdirnya Allah Ta'ala, maka dia bukan dari diri kelompok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, takdir ini kita diselamkan saja Pak.

0: ng sulong. Ito niya ako sa daling. Pumukin ko dyan ang kanan sa ulang beberapa tumutuloy sa tibang ng mga bangangayon.
1: Setelah itu saya ada acara apa?
0: Di Hotel Exotel di dekat Uinsa City Jawa sekalian dengan wafa Quran itu syabatul Quran. Jadi saya begitu saya buka tadi, saya ucapkan terima kasih terhib, saya izin. Ustaz Sawid Dhafir dan Hadrefa datang. Sebenarnya lah, acaranya di sini, peradanya di sana, di sana. Pas ada ikut untuk mereka. Padahal saya pejalan jalan, mau ikut saya. Saya masuk ke saya, Pak. Hanya suruh saya di sini. Allah, Pak, Quran. Acara yang jam 9, ini jam 9, kurang 10 baru jalan, Pak. Yang ditunggu saya. Ini nasyak juga, Pak. Nasyak.

0: you guys hear me?
1: Yes, sir, bismillah.
0: Say the bismillah, what?
1: Bismillah, barakatuh, Allah, Allah, Allah, subhanallah, sakhara,
0: bismillah, Allah, barakatuh,
1: Allah, subhanallah.
0: Dr. Sabi, berangkat ke sana, Pak, jangan lupa kota.
1: Jadi jaraknya, Pak,
0: sini,
1: walau tanggungnya lebih cepat, bisa sambil mungkin setelah kita di

0: masuk juga Pak, masuk ke pengurusan lebih banyak lagi.
1: Oh iya Pak, lahu nasya Allah yasha. Kita berkehendak, Allah juga tidak berkehendak yang lain. Wa masya Allah,
0: kan apa yang terjadi bagi apa yang berkehendak dari Allah terjadi.
1: Apa yang terjadi itu berarti
0: sering
1: diskusi dengan orang yang berdiskusi dengan orang yang berdiskusi dengan orang diskusi dengan orang yang berdakwah masalah ini, masalah sekolah
0: ini juga tidak
1: imbangnya dengan istighfar subhanallah ya agak akhirnya cepat-cepat juga ada saja jalan untuk memenuhi yang berbeda itu. Nah saudara, saya tidak sekali dua kali

0: Mohor hendaknya maju selima.
1: Itu pun
0: tidak sekali dua kali orang kawan.
1: Jadi berangkat masuk tentara sudah bang. Keluar dari tol sudah ada mereka. Kesannya berapa? Bisa misal. Apakah saya sekolah? Apakah kilo

atas takdir Allah. Sama sudah punya kehendak, tapi Allah punya kehendak yang lain. Ada jadwal sama orang, tak jam 9. Allah dibangun untuk sama yang lebih cuma setidur, Pak. Lalu bangun jam 11. Itu semuanya sadar, Pak. Kesana sudah selesai dengan orang yang lemah, Pak. Ya, alhamdulillah langsung makan, Pak. Itu terlalu berbual. Ini takdir, Pak. Ya, dia syaahkan. Membalam dia syaah. Kalau tidak berkendak, tidak akan berjalan. Ya, Allah sekalian. Kata Allah SWT, Rasul Al-Insan, wa ma tasha'una illa ayyasha'Allah. Dan apapun, kalau tidak akan bisa punya kehendak, kecuali sesuai dengan kehendaknya Allah SWT. Selain itu, berkendak, Pak. Berbalam dengan kehendak Allah, insyaAllah terjadi. Ya, tetapi biasanya, Pak, lebih banyak kehendak kita kalau baik, pasti juga berbalam dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak jadi, ya sudah, Pak. Hati-hati, Bapak, ketika ingin menikahkan anak, menjodohkan anak, sudah jelas, sudah tahu segala macam, sudah janji, sudah tiba-tiba tengah jalan ada masalah, Pak. Dan masalahnya tak serius, Pak. Itu Allah menolong kita, Pak. Tak jadi, Pak. Biar. Biar. Sudah menentukan tandanya, sudah menentukan mas kawitnya, ini bahkan ke penghuni juga sudah. Tiba-tiba kalau dibuka oleh Allah ada masalah, ya, Pak. Tak jadi. Siapa yang tidak jadi sebenarnya, Pak? Allah, Pak, menyelamatkan kita. Tak perlu kita merasa malu, dan betul cinta. Mana tadi? Hidup ini, Pak, sekalian. Mudah-mudahan semua takdir yang menimpa pada anak kita, takdir yang baik-baik sebenarnya, Pak. Dan begini, ya, takdir-takdir amal seperti ini, sekali lagi, sebagaimana saya katakan, ini bisa berubah nanti dengan kekuatan doa antum. Ya, doa-doa takdir amal ini, takdir-takdir kehendak Allah, amal antum kan dari amal-amal kita, Pak, bisa saja tidak terjadi atas tobatun kepada kekuatan doa, kekuatan doa-doa kita. Nanti saya akan bahas masalah ini, sekalian. Baik, yang keempat, khalqullah. Inna kulla ma fil qadi wa khalqullah. Wa isi wa asli

Allah SWT, sikapi dengan sikap-sikap yang baik, Bapak. Dan kalau antum punya wajah seperti ini di atas kehendak Allah SWT, ya, ada wajah kita, Pak, sawah matang begini, untung tidak dihitamkan begini. Kata orang hitam, Pak, untung saya tidak dicoklatkan seperti itu. Orang hitam, Pak, bangga, Pak, pengen dihitamkan ini, ya. Ya, saya juga, buat ini mesinnya sehingga, lebih seperti dia, Pak, kalian. Ya, orang putih, kalian juga, ya begitu, coba, saya, dia bangga dengan keputusan dia. Dan lain sebagainya, orang

Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti marah semua yang satu sama lain. Qala Allah Ta'ala, Allah khaliqu kulli syai, Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu takdira, Allah yang menciptakan segala sesuatu

0: Pak, sibuk sedikit Pak. Ada saya mau tanya Pak, tertutup betul Pak. Kamu kalau mau sama orang dibuka itu gitu. Ada yang begitu? Oh, ya. Ini diciptakan Allah SWT asalnya sini. Ya. Allah menentukan semua, ada yang panjang sekali Pak, ada yang kecil, ada yang sampai kecil Pak.
1: Subhanallah.
0: Kecil-kecil itu cek, lebih cerah itu. Ada masalah Pak. Siapa yang menentukan semua itu? Allah SWT. Dan bersyukurlah ketika sampai diciptakan menjadi manusia yang sempurna seperti ini Pak. Allah berlayaklah umat. Ya,
2: Masya Allah. Lengkap fisiknya, tidak ada cacat secara fisik. Pelas secara mental. Ini kan ini dari Allah SWT. Ini yang berkehendak kepada kita bisa mendiri Allah SWT. Sehingga kaitkan Pak semua ini, tampil baik ini kepada Allah

kemudian catatan Allah SWT, kehendak Allah SWT, dan bagaimana Allah menciptakan makhluk di muka bumi yang beragam sekian bahkan miliar bentuk, tau? Ularnya pun tak, ada ular kobra, ada ular sawah, ada ular igi, ular macam-macam tak, ada ular kecil, ular panjang, ular gemuk sendiri, ular kemudian, wah, sampai bermeter-meter, puluhan meter, ini semua siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu Pak, kaitkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita akan berbicara tentang iradatullah, ya. Maunya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ada iradah kauniyah, qadariyah, ada iradah diniyah, syar'iyah, ya, ada iradah kauniyah, la tastabidu wal muhabba dan lain sebagainya, bagaimana kehendak Allah menciptakan alam semesta ini. Kehendak Allah menciptakan ajaran kepada kita, kemudian dimunculkan agama untuk kita ikuti di sini, syariatnya, fikihnya, segala macam. Ada irada-irada kehendak Allah yang kemudian itu di luar nalar kita, Pak. Nanti detailkan kita bahas masalah satu persatu, biar kita semakin yakin bahwa kita ini hidup siap diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita semua ini dengan sekalian, ya. Dan kita bersyukur, Pak, Allah berkehendak pada malam ini jenengan bisa datang ke masjid. Di mana banyak saudara kita, Pak, tidak tertarik datang ke masjid. Mungkin asiknya dia hidup di luar, Pak. Ya, di luar saja. Tidak menikmati pengajian, salat bisa pulang, gitu. Ya, tidak apa-apa, Allah masih di mana, tidak bisa ke masjidnya. Tapi ada orang juga habis habis berbohong pulang, Pak. Padahal tidak ada pengajian, Pak. Padahal di luar juga ngundur. Kalau kami juga duduk saja di situ, Pak. Tidak tahu kita, siapa yang berbohong semua ini, Pak, sekalian. Allah SWT. Dan antum dipilih oleh Allah menjadi makhluk-makhluk Allah yang siap menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Syukuri, Pak. Saya kalau buat nikmat ini kita syukuri, nanti sama lebih nikmat lagi, Pak, besok di kemudian hari untuk menikmati apa namanya kehendak Allah yang lebih baik lagi kepada kita. Mudah-mudahan takdir Allah yang menimpa pula kepada keluarga besar kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Yakinlah, Pak, itu semua juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik sekali lagi kita syukuri, yang tidak baik dan ketika Allah sabar pada semua itu pasti ketemu nanti, Pak. Mungkin saya punya dosa, mungkin saya begini dan sebagainya, kemudian kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina

disiarkan setiap hari ba'da maghrib di RDI FM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keinginan dan keilmuan kita serta memberikan inspirasi bagi sahabat Pardi semuanya. Kali kajian maghrib dipersembahkan oleh Radio Da'wah Islamiyah RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan.

0: juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah tanpa kau kembali Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
2: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan dialah.

sahabat RDI, saya Muhammad Agung Izzahat dari Damai Indonesia Putih. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM Malang akan semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari

0: tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, engkau lahir.
1: Menangis air mata, menangis air mata. Senang keletih, senang kesedihan.
0: Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: ibu menyimak jenama. Inilah ibu menemukan kasih sayangnya. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan dia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu sedaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Dan ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungku punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.

ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berharga.

0: Ustaz Kisah Soleh Kudus MPD.
1: Kudus sekalian, jangan dianggap orang-orang berjuang di zaman Nabi itu hanya kaum laki-laki. Wanita-wanitanya juga ikut berjuang sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan peran mereka. Wanita-wanita di zaman Nabi bukan wanita-wanita yang kemudian pikirannya hanya soal bagaimana mengumpulkan dunia, mempercantik diri, dan mengabaikan agamanya, tidak peduli dengan agamanya, dikoyak-koyak, tidak peduli dengan kerusakan moral, tidak peduli, yang penting saya cantik, yang penting saya. Lah, bukan seperti itu. Semua wanita-wanita zaman Nabi, mereka ikut berjuang di jalan Allah, sesuai dengan kemampuannya. Dan inilah yang mengangkat derajatnya wanita. Semakin dekat dengan Allah, semakin semangat, semakin punya semangat untuk memperjuangkan agama Allah, maka kedudukannya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh di diri sekalian, ada seorang wanita yang bernama Rufaijah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabiyah yang mulia, Rufaijah ini dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam. Beliau mendirikan sebuah tenda yang berfungsi seperti klinik atau pos medis lapangan. Untuk apa? Untuk merawat prajurit yang terluka di medan perang. Jadi di zaman Nabi, wanita-wanita itu, sebagian wanita itu ikut ke medan perang, tapi tidak berada di medan pertempuran melawan langsung musuh-musuh Allah, tidak. Mereka berada di belakang untuk merawat, untuk memberi makanan, untuk menyiapkan air, untuk menyiapkan makanan. Itu pun mendapatkan, itu sebetulnya kondisi yang menyakitkan. Mereka sewaktu-waktu bisa dikejar. Mereka sewaktu-waktu bisa dibunuh. Tapi mereka tetap berangkat untuk akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kita hari ini pengorbanan kita, jihad kita bukan perang. Ya, alhamdulillah, seperti tadi yang saya katakan, tidak ada perang melawan. Tidak ada perang bersenjata, tidak ada, alhamdulillah. Jihad kita itu bagaimana bersama-sama kita membangun moral anak-anak kita. Bagaimana kita punya peran untuk menegakkan agama Allah, untuk mensosialisasikan ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jihad yang bisa kita ambil perannya. Dan itulah yang dilakukan oleh wanita-wanita di zaman sahabat Rasulullah. Maka seharusnya wanita juga berperan di dalam rumah tangganya sebagai ibu yang baik, di luar pun melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan dukungan, yang menguatkan keimanan, menguatkan akhlak masyarakat muslim. Subhanallah, kalau masing-masing dari ibu ini punya semangat seperti itu berdakwah di jalan Allah melalui medsosnya, kalau posting-posting yang baik, posting-posting yang bermanfaat, menyebarkan agama Allah, semua wanita-wanita muslimah seperti itu tegak agama Allah. Karena mohon maaf, sebagian dari wanita kita sudah meninggalkan dakwah. Jangankan dakwah, melaksanakan Islam saja ditinggalkan. Wanita harus punya peran. Di zaman Nabi mereka tidak duduk di rumah saja lah. Ketika jihad perang, tapi tidak memegang senjata. Apa yang dibutuhkan oleh umat Islam? Mempersiapkan apa yang dipersiapkan. Dan ini sebetulnya bagian dari jihad kita. Ada perkumpulan wanita, majlis ta'lim untuk belajar, tapi tidak boleh hanya sebatas di masjid. Artinya hanya sebatas keilmuan saja. Apa peran yang bisa saya ambil di tengah-tengah masyarakat? Manfaatkan media sosial kita, manfaatkan kedudukan kita untuk menyebarkan nilai-nilai Islam, untuk memperbaiki generasi kita. jangan dibiarkan hanya kepada para laki-laki saja, atau lebih lagi hanya kepada para ustaz, para dai saja. Ketika diajak untuk memperbaiki umat, itu bukan tugas saya, bukan ustaz. Siapapun kita, kita punya tanggung jawab. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr, Allah Azza wa Jalla berfirman, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asr, artinya apa wal asr itu sekalian? Demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia semua berada dalam kerugian. Perhatikan, innal insana lafi khusr, semuanya laki-laki perempuan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan beramal saleh. Cukup ayat ini berhenti sampai di sini? Tidak. Ada kelanjutannya, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Saling wasiat nasihat dalam hal kebenaran, dan saling memberikan nasihat dalam hal kesabaran. Jadi orang kalau mau keluar dari kerugian dunia wal akhirah, iman, amal, dakwah, sabar. Dan ini berlaku bagi laki dan perempuan. Iman, amal, dakwah, sabar.

sahabat RDI, saya Dr. Gamal Alvin Said dari Indonesia Medika. Dengarkan terus radio dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM. Semoga dengan mendengarkan RDI bisa tunjuk takriful quluub, kesatuan hati di antara kita untuk bersama-sama berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Malang. Wassalamualaikum.

0: masih online.
1: Dengarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Salatun hakun ala Allahi aunuh.
1: Salatun hakun ala Allahi aunuh.
0: Ada tiga golongan.
1: Ada tiga golongan yang wajib atas Allah untuk membantu mereka.
0: Al-mujahid fi sabilillah.
1: Al-mukatib
0: alladhi yuridul ada.
1: Seorang budak yang hendak menebus dirinya.
0: Wan-nakih yuridul afaf.
1: Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesucian dirinya.
0: Allahu Akbar.
2: Karena tujuan akhir dari menikah adalah dalam rangka menegakkan agama Allah. Maka apabila kita menikah tidak tegak agama Allah yang adalah maksiat, maksiat dan maksiat, di rumah tangga yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya dan bila kita berlindung kepada Allah daripada rumah tangga seperti
0: jika betul-betul tujuan itu untuk menjaga kesucian dirinya,
1: insyaAllah Allah akan
0: para pemudi-pemudi jangan terpedaya oleh kaum pria yang ingin menjalin hubungan sebelum nikah.
3: Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila.
0: Dan itu adalah pintu zina. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina.
3: Wala taqrabu zina.
1: Takutkah engkau akan bahaya fitnah dan perzinahan, fitnah dan perzinahan hukum dirimu, jiwamu dan langkahmu. Perhatikanlah olehmu mereka yang melakukan keinginan atas nama cinta akibat pesona nafsu berbumbukan keindahan dan kecantikan. Tidakkah kau perhatikan sekelilingmu? Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang, meracuni hati, merusak penglihatan, menodai istri koma, menggoncang iman. Manusia telah menukar percintaan yang suci dengan pacaran dan lipstik perkenalan.
4: Yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka janganlah dia berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa mahramnya. Karena sungguhnya setan adalah orang yang ketiga dari keduanya. Mungkin sebagian orang menganggap ini perkara yang sepele. Namun ingat, akibat yang ditimbulkan daripada khalwat sangat besar. Setan akan menghilangkan rasa malu dari mereka berdua.
0: Mendekati zina, jalan-jalan menuju zina salah satunya pacaran. Kebanyakan pacaran-pacaran, dan itu umum. 99% ada untuk melampiaskan syahwat setan.
5: للذاكرين والذاكرات
6: إذاعة القرآن الكريم.

تود لو أن بينها وبينه

0: فسبح بالعشي والإنكار.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBI, saya Zainal Abidin bin Husain Belfaqih. Dengarkan selalu Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RBI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RBI FM, ukhuwah Islamiyah kita akan senantiasa terjalin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud, mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendam, untuk menyakiti kaum muslimin? Sudah, kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad Sofyan, News Anchor TV One yang juga host Damai Indonesiaku. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI FM bisa semakin menambah khasanah Islamiyah kita dan menjadikan umat Islam semakin bersatu di seluruh dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, mudah-mudahan Allah perbanyak wanita-wanita saleh seperti ini, Pak. Ya, kondisi kita mengkhawatirkan di luar, Pak. Anak-anak kita yang pacaran berzina, bukan lagi pacaran, semakin meningkat. Dan antum tanggung jawab, ikhwan. Wallahi, jangan pernah izinkan anak laki-laki atau perempuan berduaan atau berpacaran. Tidak ada yang namanya pacaran aman, itu tidak ada. Aman, pacaran syar'i. Oh, apa pacaran syar'i itu? Karena ada sebagian dari orang tua yang saya tidak tahu apa yang ada di benak mereka. Anaknya itu dibiarkan, bahkan ada yang mendorong anaknya untuk pacaran. Laki perempuan berduaan, tidak mungkin ngaji bareng, tidak mungkin. Tidak mungkin sholat duha bareng, tidak mungkin. Karena yang ketiganya siapa? Syaitan.
2: Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan Nabi dan Rasul? Rasulullah SAW bersabda, "La ulam tuzhibu la dhahaba Allahu bikum wa la ata Allahu biqaumin muzhibin thumma yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah azza wajalla. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aninul mudminin ahabbu ilayya min tasbihil mudminin." Rintian orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah. Itu orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabil Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah.

0: melalui dosanya tersebut dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga.
1: Wallahu rasulurrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Syafril dari Komunitas Indonesia Tanpa Jil. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI. Mudah-mudahan ini bisa jadi wadah pemersatu kita, menyambung tali silaturahim dan juga sarana belajar kita.

0: حفظه الله تعالى.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم itu menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah dunia dan orang-orang yang pikiran terbesarnya adalah akhirat. Jadi ayo kita cek diri kita masing-masing, kita ini lebih sibuk mikir dunia atau ternyata pikiran kita ini lebih banyak porsinya untuk mikir akhirat. Kalau pandangan yang mana? Lebih banyak mikir dunia atau yang lebih banyak mikir akhirat? Yang mana? Jawab. Dunia atau akhirat? Jujur, dunia atau akhirat? Lebih banyak mikir dunia atau lebih banyak mikir akhirat? Sekarang dengerin, ini hadis saya pakai untuk membuka agar kemudian kita tahu celakanya orang yang kakean mikir dunia, mempertahankan jabatan, menambah kekayaan hanya untuk senang-senang pribadi, hanya mikir rekreasi-rekreasi, hanya mikir makan-makan, hanya mikir ganti lulusan, ganti baju, bajunya harus senantiasa sesuai dengan tren. Dan orang yang paling capek hidupnya itu adalah orang yang gak pernah berhenti ngikutin tren. Yang satu belum selesai, keluar lagi yang satu. Apalagi orang-orang yang hidupnya itu senantiasa berburu handphone yang baru. Handphone yang satu belum sempat kepake, keluar handphone dengan tipe dan spek yang baru lagi. Nah, maka sekarang saya awali dengan membaca hadis ini supaya apa? Supaya kemudian kita menjadi orang yang faham bahwasannya dunia ini sesuatu yang tidak perlu dipikir. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, dan hadis ini adalah hadis yang hasanun sahih. Apa kata Rasulullah? Man kanat al-akhirati hammahu. Barang siapa yang akhirat itu adalah risau terbesarnya dia. Jadi barang siapa yang akhirat itu mengambil porsi terbesar dari pikirannya. Jadi pikirannya itu paling agak mikir apa? Akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah akan masukkan ke